Pembangunan ruas jalan provinsi ini meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Langkah akselerasi ini membuktikan komitmen kuat pemerintah dalam mengejar pemerataan kualitas infrastruktur publik. Informasi selanjutnya, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau KSDAE, Pemerintah Kementerian Kehutanan, Setiawan Pudiatmoko menegaskan ancaman terhadap harimau Sumatera hingga kini masih sangat tinggi, terutama akibat pemasangan jerat di kawasan hutan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri perkenalan 2 anak harimau Sumatera di Taman Satwa Lembah Hijau pada Jumat 22 Mei 2026. Menurut Setiawan, kedua induk harimau yang kini dirawat di Lembah Hijau merupakan satwa hasil penyelamatan setelah terkena jerat, baik yang dipasang pemburu maupun jerat untuk babi hutan. Demikian Wahca pukul 7, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Rini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
3: Dunia ini kes, nesor ngai ni yang.
2: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke, ini Mina Muagi, tentu masih bersama Julita di pagi hari ini ya. Dan Mina Muagi, pernah gak sih berpikir kalau ternyata nih santri di pesantren ini gak cuman belajar tentang kitab, doa, dan juga ilmu agama aja, tetapi juga bisa nih belajar hal-hal praktis yang tentu bermanfaat nih untuk kehidupan sehari-hari. Dan kali ini nih ada kegiatan seru tentunya ya dari para santri yang lagi asik nih ya, belajar membuat balsam herbal dari bahan-bahan alami. Dan mereka belajar nih untuk membuat produk kesehatan yang tentu bisa membantu banyak orang ya. Dan informasinya yaitu tim dosen yang tergabung dalam komunitas Mata Garuda atau MG

LPDP Lampung menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM di Pondok Pesantren Arufudatul Wahidah, Kota Baru di Lampung Selatan, dengan mengusung tema penguatan literasi sains dan kreativitas melalui pembuatan balsam herbal. Dalam pelatihan tersebut, para santri ini dikenalkan pada pemanfaatan bahan alami di lingkungan sekitar untuk diolah menjadi produk kesehatan sederhana. Para peserta ini juga mendapatkan kesempatan praktik langsung membuat balsam herbal berbahan alami. Dan dosen program studi teknik kimia ITERA, Dr. Muhammad Alana Serunting, ini juga menjelaskan dalam proses pembuatan balsam ini bisa menggunakan virgin coconut oil atau VCO dan juga beeswax serta ekstrak tanaman herbal seperti serai, lavender, dan juga cengkeh. Dan dirinya juga berharap nih dengan adanya praktik tersebut, ini para santri mampu meningkatkan keterampilan praktik berbasis sains di kalangan pondok. Dan minamwagi, seru banget ya tentu ya dengan pelatihan sederhana ini. Para santri ini ternyata gak cuma menambah ilmu baru, tetapi juga tentu bisa belajar keterampilan yang bisa langsung nih dimanfaatkan oleh orang lain. Dari kreativitas mereka, kita bisa melihat bahwa belajar itu enggak terbatas dari buku atau kelas aja. Ilmu yang diterapkan ini dengan hati-hati, dengan hati, tentu bisa menambah dampak nyata gitu ya. Dan semoga nih cerita ini tentu bisa menginspirasi kita semua ya untuk terus belajar dan saling berbagi manfaat di sekitar kita.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minum kita tuh masih bersama Julieta di pagi hari ini di Bandar Lampung. Memang cuaca untuk hari ini cerah gitu ya. Dan ini ada kabar baik yang cerah juga nih, datang dari dunia pendidikan. Dan ini nih, UINERIL ini lagi menyiapkan langkah besar, yaitu mendirikan Fakultas Kedokteran. Bayangin ya, minum lagi, sebentar lagi nih bakal ada gitu ya, calon dokter masa depan yang bisa belajar gitu ya, dengan fasilitas lengkap dan juga tentu program yang siap mendukung mereka. Dan informasinya adalah dalam rangka memperkuat persiapan pendirian Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Intan Lampung atau RIL ini melaksanakan bimbingan teknis atau BIMTEK dan benchmarking sarana prasarana laboratorium ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya ke Fakultas Dokteran atau FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Jakarta pada Kamis 21 Mei 2026. Hal ini menjadi bagian dari proses pendampingan FK UIN Jakarta yang menjadi kampus pembina dalam pendirian FK UIN RIL. Rombongan UIN RIL dipimpin oleh Rektor Profesor Wana Jamaluddin Z, didampingi oleh Wakil Rektor di bidang akademik dan kelembagaan Profesor Andi Tahir serta tim asisten pendirian FK UIN RIL. Dan kehadiran rombongan tersebut ini disambut oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Wahid dan jajarannya. Dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengapresiasi langkah UIN Raden Intan Lampung dalam mempersiapkan pendirian Fakultas Kedokteran. Sebagai kampus pembina, Fakultas Kedokteran UIN Jakarta ini berkomitmen untuk memberikan pendampingan akademik dan kelembagaan untuk mendukung kesiapan pembukaan fakultas tersebut. Dan Rektor UIN RIL Profesor Wana Jamaluddin ini mengatakan, kunjungan ini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran institusi, terutama terkait pengelolaan laboratorium, sarana pembelajaran kedokteran, tata kelola akademik hingga kesiapan sumber daya manusia untuk mendukung pendidikan kedokteran. Wah, dengan persiapan yang matang ini ya, ternyata nih UIN RIL ini gak cuma menambah fakultas baru aja, tetapi juga tentu ikut ya membentuk generasi dokter yang siap nih menghadapi tantangan kesehatan masa kini. Dan ini menjadi bukti ya kalau pendidikan ini bisa menjadi jalan untuk perubahan besar. Dan semoga langkah ini tentu menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan berinovasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
4: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
5: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
4: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
5: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
4: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
5: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
3: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

Minamoge dan Marbun Minamoge berada. Kembali kami hadirkan Wajah pukul 8 waktu Indonesia Barat. PT Perusahaan Listrik Negara Persero menyampaikan kondisi kelistrikan padam total di Sumatera bagian tengah dan utara karena adanya gangguan sistem hingga membuat kondisi gelap gulita sejak pukul 18.45 WIB pada hari Jumat. Manajer Komunikasi Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau, Iko Manggede Sastrawan, ini mengatakan langkah ini tengah melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di wilayah Riau dan sekitarnya sejak pukul 18.44 menit. Ia menyampaikan saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi. PLN mengimbau agar tetap tenang dan tidak panik. Informasi perkembangan pelayanan gangguan akan disampaikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile dan layanan kontak senter PLN 123. Informasi selanjutnya, Kementerian Agama atau Kemenag berkoordinasi secara intensif dengan Panitia Waisak Panitia Nasional Waisak 2026, Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi, dan berbagai lembaga terkait untuk persiapan peringatan Hari Keagamaan Umat Buddha di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kemenag Supriyadi di Magelang ini mengatakan berbagai aktivitas terkait dengan perayaan keagamaan itu sedang dipersiapkan guna memberikan fasilitas dan kenyamanan umat Buddha, baik berasal dari Jawa Tengah maupun daerah lain Indonesia yang akan hadir dalam perayaan Waisak di Candi Borobudur. Kementerian Agama terus menyalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan hikmat. Demikian Wajah pukul 8, Moloko Tungga di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Sadar wisata dan sabta pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan sabta pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Taba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Tina muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah nemui nyimah. Berikut nemui nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Nemui nyimah artinya kan kan melayani tamu-tamu kan, kan menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kan si katong di nubalaka mepilatun kan secara baik kan, kan berbagi ilmu lisan timbul pengertian kan silaturahmi silah menjaga hubungan kan jama kan sekeluarga balak kan, si hatong mit lamban kam maupun si wad di lingkungan kam ngegalak.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi, ini ada kabar seru juga nih dari dunia olahraga dan juga kemanusiaan nih. Bayangin ya kalau olahraga ini bisa menjadi cara nih untuk membantu anak-anak yang sedang berjuang melawan penyakit. Di mana ini ada RMHC, ini menggelar Pedal of Hope Volume 2. Ini sebuah acara pedal yang tentu punya tujuan mulia, yaitu untuk membangun rumah singgah bagi pasien anak. Dan informasinya yaitu Yayasan Ronald McDonald House Charities atau Yayasan RMHC ini kembali menggelar turnamen Pedal for Hope Volume 2 pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Kalma Social Club Jakarta. Ajang olahraga ini sekaligus ini menjadi gerakan penggalangan dana untuk membangun rumah singgah kelima dari RS Kemenkes Surabaya dan ruang tunggu keluarga di RSUD Dr. Haji Abdul Muluk Lampung. Turnamen yang mengusur semangat Hari Keluarga Internasional dengan motivasi Play for Kids ini diikuti lebih dari 260 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pegiat olahraga, figur publik hingga masyarakat umum. Ketua Yayasan RMHC, Caroline Jajadi Ningrat, ini juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam aksi kepedulian sosial ini. Dan menurutnya, kontribusi para peserta dan mitra sponsor ini sangat krusial dalam memperluas fasilitas bagi keluarga pasien yang sedang berjuang melawan penyakit kronis. Dan untuk kebutuhan ini akan tempat beralih sementara yang layak dinilai ini masih sangat mendesak. Berdasarkan data internal RS Kemenkes Surabaya, ini sekitar 70% pasien anak ini berasal dari luar daerah seperti Banyuwangi, Jember, Madiun, hingga Madura dengan waktu tempuh perjalanan mencapai 10 jam. Dan sebanyak 30% diantaranya ini merupakan penyakit kronis seperti kanker, jantung, dan gangguan ginjal yang memerlukan penanganan jangka panjang. Dan minam lagi, hebat ya, jadi melalui Pedal for Hope kita bisa melihat bahwa olahraga ini bisa lebih dari sekedar permainan. Dan minam lagi, semoga kegiatan ini tentu bisa menginspirasi kita semua untuk bisa ikut berkontribusi, karena setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar bagi mereka.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Mina Mwagi menyambut Hari Raya Idul Adha ya. Ini tentu ada kabar baik juga nih buat warga Rejang Lebong, di mana ini Pemkab setempat ini lagi menggelar pasar murah supaya nanti kebutuhan untuk merayakan hari besar ini tentu bisa lebih terjangkau gitu ya. Dan informasinya yaitu pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ini menggelar pasar murah atau gerakan pangan murah atau GPM guna menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Rejang Lebong, Sofan Wahyudi, ini juga mengatakan pasar murah atau GMP tersebut akan dilaksanakan pada 25 Mei 2026. Dan ini juga menjelaskan program pasar murah atau GPM ini merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah dan untuk menjaga stabilitas harga pasar khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Pelaksanaan pasar murah ini dilaksanakan di Pemkab Rejang Lebong bekerja sama dengan Perumbulok Cabang Rejang Lebong serta beberapa distributor sembako yang ada di daerah tersebut. Dan pada pelaksanaan GMP atau pasar murah tersebut, pihaknya menyediakan sembako dengan harga terjangkau sesuai dengan harga di tingkat distributor. Dan Mina Mwagi, dengan adanya pasar murah tersebut, warga tentu bisa lebih tenang gitu ya untuk menghadapi Idul Adha tanpa khawatir nih untuk harga kebutuhan pokok melonjak. Dan ini menjadi bukti nih bahwa perhatian pemerintah terhadap daerah dan juga masyarakat ini sekaligus menjadi momen kebersamaan menjelang hari raya. Dan semoga tradisi seperti ini terus berlanjut dan juga tentu bisa membawa manfaat nyata bagi kita semua.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung memberikan diskon pajak dan balik nama kendaraan bagi masyarakat di daerahnya mulai 2 Juni sampai 31 Agustus 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Lampung, Saiful, ini mengatakan diskon pajak kendaraan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang selama ini menunggak. Namun di sisi lain, kegiatan ini juga mempermudah masyarakat yang ingin melakukan mutasi atau bea balik nama atau BBN kendaraan. Bahkan memberikan penghargaan juga bagi masyarakat yang rajin melakukan pembayaran pajak kendaraan. Ia menjelaskan bagi masyarakat yang ingin melakukan mutasi kendaraan atau balik nama di Provinsi Lampung akan diberikan kemudahan pula. Untuk kendaraan roda 2 diberikan diskon 50% dan hanya perlu membayar tahun berjalan. Sedangkan untuk mutasi kendaraan roda 4 atau R4 diberikan diskon 25%. Informasi selanjutnya, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero Unit Induk Distribusi ini menyebut bahwa penggunaan kendaraan listrik memberikan efisiensi signifikan dari sisi energi maupun biaya perawatan. General Manager PLN Ayudi Lampung Rizky Muhammad ini mengatakan efisiensi tersebut tidak hanya berasal dari pengurangan konsumsi bahan bakar, tetapi juga dari biaya perawatan yang lebih rendah serta sistem operasional yang lebih sederhana. Ia mengatakan bahwa hingga kini PLN Lampung telah melakukan pengoperasian 51 unit kendaraan listrik di wilayah kerja hingga Mei 2026. Demikian Wajah pukul 9, Moloko Tungga di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minum lagi masih bersama Julita di siang hari ini. Dan tentu juga kebersamaan Julita masih berlangsung hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita langsung nih masuk di program acara Nemuin Nyimah. Tentu yang udah ditunggu-tunggu dari Mina Mwagi semuanya, yang udah tulit-tulit gitu ya dari tadi. Yuk Mina Mwagi yang mau request lagu, kirim salam bisa di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Senen gimana ini kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat, Alhamdulillah ya Bang. Oke deh, lagunya nih Bang yang mau diputerin di siang hari ini ada Mahkota Bulan Ban, terus Lawi Ibung, Bertahan di Negasa.
1: Mahkota Bulan Ban dong.
0: Mahkota Bulan Ban boleh. Salam-salamnya silahkan.
1: Bunda Gasjagabaya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bunda Madila Jamar Kembar. Jembar Jembar Bunda Kembar Nakung Timur. Bunda Bunda Gok Ibu Gok Jagabaya. Terim Putih Lagi Timur Sukawara Pendek Buku Selatan Radio
0: Iya. Iya, Bang.
1: Kalau mau ketemu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Senen ya. Dan di belakang Bang Senen udah ada masuk, kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perempat. Tadi pun Kak Julita Pustika.
0: Iya pun Bang Topan, gimana kabarnya nih?
2: Kabarnya Alhamdulillah sehat, waras, keras, dan warak.
0: Alhamdulillah, udah kenyang berarti udah sarapan ya.
2: Iya, kalau harap kenyang. Gimana kabarnya Kak Julita?
0: Alhamdulillah, sehat nih Bang.
2: Amin, tumben nih pagi. Biasanya tugasnya sore ya, tapi jadwalnya hari Sabtu. Berarti mau malam mingguan nih sama keluarga nih Kak Julita.
0: Oh iya dong, mau malam mingguan gak, biar gak cuma Bang Topan aja yang nongkrong sama teman-temannya kan.
2: Jadwalnya hari Sabtu, berarti jam 10 nanti, jam 10 ya udah pulang Kak Julita.
0: Iya dong, mau mempersiapkan untuk malam minggu gitu kan ya Bang.
2: Wow, asik
0: iya,
2: nih ya.
0: Asik. Kan entah kita mau giling kopi dulu gitu kan ya. Oke, ini lagu yang mau kita puter ini Bang, ada Mahkota Bulan Bang, Lawi Ibung, Bertahan di Negasa. Ada yang cocok
2: Lawi
0: gak?
2: Ibung aja lah.
0: Boleh.
2: Karena Alhamdulillah saya masih lengkap orang tuanya.
0: Amin. Silakan salam-salam ya Bang.
2: Salamnya pertama-tama buat Naya dan Sela di Cempaka 3, semoga sehat selalu. Dan gak ketinggalan ada Edo Saputra bersama neneknya, Nenek Serati di Sukarami 2. Terus juga ada Waputri bersama Udo di W Halim, Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usup Suwa di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan, Bakauni, terus Muni Jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tuguh Duren, Jama Bang Yus, Punduh Pidada, Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Mbak Eni bersama Cucungne di Kemiling, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Bang Maman di Palang Besi, Bang Taufik Hidayat di Metro, terus Jama Bang Hamham di Pringsewu, Bunda dari Misakura Pringsewu, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, terus Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, terus Muni Jama Mama Pungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Kanabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur. Spesialnya buat yang persiapan malam minggu Kak Julita. Sehat selalu ya.
0: Oke deh Bang.
2: Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, di belakang Bang Topan kira-kira ada siapa lagi nih? Halo, Assalamualaikum perempat.
3: Empat suara budaya Lampung.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Bang Jomblo, gimana pagi hari ini Bang?
3: Dari subuh Mbak, udah hujan di sini.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Di Bandar Lampung panas terik nih Bang.
3: Oh, giliran paling.
0: Bener.
3: Kemarin kan di sini yang panas-panas terus.
0: Iya. Deras nggak hujan ya Bang?
3: Lumayan sih Mbak.
0: Waduh, nggak bisa ngantor dong pagi ini.
3: Nggak bisa. Di PMS kok.
0: Iya, kan bisa ke kantor yang lain Bang.
3: Jadi kenapa di PMS Mbak tetap di sini pengangguran?
0: Gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Ntar kapan-kapan aku ajakin juga deh Bang PNS ya.
3: Iya.
0: Oke deh, udah ngopi belum tapi Bang pagi hari ini?
3: Ya ini pas benar Mbak, cuaca hujan, ngopi, rokok,
0: cocok. Apa nih suguhan barang kopinya nih Bang?
3: Tahu bunting goreng Bang.
0: Asik banget Bang, cocok bener.
3: Cocok.
0: Jam 9:30 kayak kerasa 6:30 ya Bang?
3: Iya, masih gelap bener kok Mbak.
0: Iya, udah pokoknya rebahan aja di rumah, tarik selimut, kopi, udah dangdutan, pokoknya asik ya Bang.
3: Iya, ini nyanding selimut ini.
0: Cocok deh. Oke deh, lagunya nih Bang yang mau kita puterin. Ada
3: sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Topan sehat selalu. Bang Topan, maaf ya. Bang Jomblo sehat selalu ya Bang.
3: Iya, nama aku kan Jomblo sih Mbak.
0: Iya, kemarin aku dikasih tahu sama Bang Ham nama aslinya.
3: Iya, nama aslinya kan Bang Deni.
0: Padahal bagus nama Bang Deni tahu. Apa mau jadi pangeran tampan aja nih?
3: Terserah aja Mbak. Mbak yang nilai ya, terserah aja, manggil apa silakan.
0: Oh gitu. Oke deh, udah nama abang yang udah setia selalu dari dulu jomblo gitu ya.
3: Udah, emang kenyataan Mbak.
0: Jomblo. Jangan gitu ah. Udah, lagunya nih yang mau kita puterin. Ada Mahkota Bulamban, Lawi Ibung, Bertahan di Negasa. Ada yang cocok gak? Bang Jomblo. Bang. Abang Jomblo, kok terputus suaranya, Bang? Bang Jomblo? Bang. Oke deh, sepertinya kayaknya Bang Jomblo lagi ada gangguan sinyal, mungkin karena cuaca di sana hujan gitu ya. Dan kita beralih ke WhatsApp dulu nih. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Datuk Atin gimana kabarnya?
4: Kabarnya Datuk Atin telanjur tua.
0: Aduh, Datuk Atin telanjur tua, tapi kan udah pernah muda ya Datuk Atin?
4: Ya pernah lah, cuman dulu lagi zaman Jepang.
0: Lagi zaman Jepang, aduh udah ketaji ketahuan ya umurnya Datuk Atin ya.
4: Iya, sekarang udah 86.
0: Wow. Sehat selalu ya Datuk Atin ya, udah sampai umur 86 masih mengudara bersama kita di Perompat. Dari umur berapa nih Datuk Atin bergabung di Perompat Bandar Lampung Datuk Atin?
4: Perompat tahun 90-an.
0: 90-an?
4: Iya.
0: Waduh, saya belum lahir Datuk Atin.
4: Iya, dulu penyiarnya itu udah pada enggak ada.
0: Iya, Datuk Atin udah berarti udah lebih dari 30 tahun, udah 35 tahun ya Datuk Atin ya bergabung di Perompat RRI Bandar Lampung ya.
4: Iya, saya hobi radio waktu di Jakarta tahun 70-an udah main radio gitu.
0: Oke deh.
4: Di Jakarta.
0: Iya, di Jakarta. Oke deh. Mudah-mudahan sehat selalu Datuk Atin ya.
4: Amin. Amin.

0: Lanjut salam-salamnya.
1: Boleh, silahkan.
0: Salamnya buat Wo Putri di W Halim, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Edo di Teluk Betung, Topan di Kota Karang, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Nabila di Weluni Panjang, Bang Senen di Sukabumi, mm-hmm. Bang Bakir di Pasar Taking, Bang Maman di Palang Pesing, mm-hmm. Jomblo di Tenggambus Kota, ya, Mbah Jarwo di Tridatu Lampung Timur, Bapak di Lampung Timur, Pak Mone, Pak Te Suyoto di Sukajadi belakang Bukit Mas, Bang Amir Lampung Timur, Mbak Pungut di Sukadana Ham, buat semua.
1: Oke, siap deh.
0: Assalamualaikum, Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh, Datu Atinya. Dan di belakang Datu Atin udah ada masuk lagi nih. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam, Tabipun.
1: Iya pun, Bang Edo, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat, menyayang. Kak Julita gimana?
1: Alhamdulillah, sehat. Kok tumben gak di WhatsApp nih, Bang?
2: Ya, tadi lagi nunggu,
1: lagi sibuk. Oke deh. Ada aja yang penting pulsa lancar terus ya, Bang.
2: Betul, pokoknya buah semangka, buah jambu.
1: Apa itu?
2: Gak nyangka, Kak Julita, manis kayak jambu.
1: Aduh, digigit dong jadinya ya kan. Dirujak kayaknya enak ya, Bang.
2: Betul.
1: Masih
2: lagunya ikutan aja, Kak.
1: Boleh, salam-salam silahkan.
2: Salamnya buat Datu Atin. Semoga selalu sehat. Ada apa yang tampan di udara itu? Oh, Bapak tampan, iya. Selalu tampan di udara sama Budan Nai.
1: Iya.
2: Terus ada Ayah Senin, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Sesat Sesua, GPD ke Selatan, Bang Riko, Bang Hamham, Bang Jomlo, Cibi, buat Pak Dekat Iman, Kang Maman, Bang Rin, Bang Amir. Terus ada juga siapa? Bunda Samba, Bunda Rosi Buros, Bunda Eni, Kakana Bila, Mama Pungki, Ayah Yus Kundi Pidada, Ayah Darson, Ayah Nelayang Pilihan, Bang Zaini di Kemiling. Wah, putri aku ya, semoga selalu sehat ke keluarga, sama Udo juga. Pokoknya makasih uninya aja, Kak.
1: Iya, siap.
2: Spesialnya buat nenek ya.
1: Iya, Nenek Serati ya.
2: Betul, terima kasih Kak Julita.
1: Sama-sama,
2: semoga
1: Bang.
2: Kak Julita selalu sehat sekeluarga.
1: Amin.
2: Selalu dilancarin rezekinya Kak Julita.
1: Amin.
2: Terima kasih, Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh. Minamogi semangatnya Bang Edo ini selalu ya, diacungi jempol 4 pokoknya. Halo, Assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
3: Dengan Putra Jawa di kawasan Bakauheni.
1: Oke deh, Bang Putra Jawa. Ya, gimana nih kabarnya di siang hari ini, Bang?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
3: Dan cuacanya selalu mendukung.
1: Benar. Tapi di sana untuk cuaca untuk penyeberangan lancar ya, Bang?
3: Lancar, kalau penerbangan diberhenti saja,
1: iya,
3: Mbak.
1: Iya, penyeberangan maksudnya, Bang. Untuk penyeberangan lancar ya, berarti tidak ada ombak tinggi ya, Bang?
3: Gimana?
1: Untuk penyeberangan lancar ya, ombaknya?
3: Ah, lancar, Mbak, ada aman, terkendali.
1: Aman, terkendali, oke deh. Bang Putra Jawa di siang hari ini nih, lagu yang mau kita puterin. Ada Mahkota Bulan Ban, Lawi Ibung, sama Bertahan di Negasa. Mau lagu apa nih, Bang?
3: Ikutan aja.
1: Boleh, salam-salamnya. Boleh. Salamnya silahkan, Bang.
3: Salamnya tadi, terima kasih atas tinggalannya buat Bang Jumjunya. Buat Bang Topan yang tampan juga terima kasih atas tinggalannya. Ya udah, kita aja ya, Mbak ya.
1: Oke, siap deh, Bang.
3: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.

0: Kalimantan Utara tetap ramai penggemarnya.
1: Cakep.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Bang Putra Jawa ya, yang punya penguasa nih di Bakau nih tentunya ya. Dan nanti minum lagi di program Nemu Nyimah, tentu masih ditunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah Julita, nanti tentu akan ditemani Nemu Nyimahnya dengan Bang Medi Carlo. Dan masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam, suara budaya Lampung.
1: Iya, iya pun, Bang Hamham.
2: Bang Hamham yang tadi, Mbak.
1: Oh iya, Bang Jomblo deh, maaf. Kok tukar putus tadi, Bang?
2: Sinyalnya, Mbak, hujan.
1: Iya, benar, sinyalnya tadi hujan, kayaknya makanya keputus ya.
2: Ya, belum sempat minta lagu.
1: Boleh, tadi, lagunya apa?
2: Ya, ikutin aja ya.
1: Kenapa?
2: Lagunya ikutan aja.
1: Ikutan boleh, salam-salamnya.
2: Terima jawabannya, makasih. Satu Atin, Bang Edo juga. Gak tambah, Ham-Ham. Apa lagi ya, juga ini. Gak tambah, Mat Jawa. Semuanya aja, Mbak ya.
1: Oke, siap deh, Bang Jomblo.
2: Mbak Juritanya. Semangat juga.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan gerah halangan suatu apapun sampai tuntas.
1: Amin.
2: Mbak, ini tanya Mbak ya.
1: Apa, Bang?
2: Mbak, ini masih sendiri apa udah punya keluarga, Mbak?
1: Aku. Ya. Ya, namanya orang juga pasti punya keluarga dong, Bang.
2: Udah berkeluarga. Udah berkeluarga gitu.
1: Kenapa?
2: Udah berkeluarga belum?
1: Aduh, jadi bingung jawabnya deh. Alhamdulillah ya, aja deh, Bang.
2: Soalnya Mbak, kalau belum kan sama yang udah kan beda ininya, cara doainnya.
1: Oh gitu, cara doainya. Alhamdulillah aja deh pokoknya Mbak Bang, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah.
2: Ya kalau udah kan doanya kan, ya mudah-mudahan
1: kita
2: kan dilanggengkan keluarganya.
1: Amin Bang.
2: Sampai laut yang memisahkan.
1: Amin
2: kan, gitu, Bang.
1: Bener banget.
2: Yang belum kan, ya mudah-mudahan kita dipertemukan dengan jodoh yang baik.
1: Amin. Doa doa terbaik juga untuk Bang Jomblo, semoga ya tidak jomblo lagi ya.
2: Aneh-aneh, sementara doa kan beda.
1: Bener banget.
2: Jadi, Mbak ya.
1: Siap, Bang.
2: Oke, assalamualaikum tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Bang Jomblo, doa terbaik juga nih untuk Bang Jomblo ya. Dan semoga segera dipertemukan jodohnya tentu ya. Dan masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Waalaikumsalam.
1: Halo, Abang.
3: Iya.
1: Kenalan dulu dong.
3: Apa?
1: Mau kenalan dulu dong, ini dengan Bang siapa ya?
3: Dengan Abang.
1: Abang Ham-Ham.
3: Iya.
1: Gimana kabarnya di Bang di siang hari ini?
3: Baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang, aduh jadi disayang deh sama Bang Ham-Ham ya.
3: Iya, sayang kakak Julita.
1: Iya, aduh. Oke deh Bang, di siang hari ini lagunya yang mau kita puterin nih Bang Ham-Ham, ada Mahkota Bulan Ban, Lawi Ibung, sama Bertahan di Negasa.
3: Mahkota aja.
1: Boleh, salam-salamnya silahkan.
3: Salamnya ada Abang Joglonya. Selamat siang. Abang Topannya, Abang Edonya, Matia, Kang Maman, Kang Irin, selamat siang, Abang Bahrin, Matia, Apin, bulu-bulunya, Matia, Mbah Jarwo-nya, Matia, terus Abang Jaini, Matia, terus Bunda Selfie, Matiang, terus Kakak Nabila, Matiang Uwo Putri, Matiang Bunda Samba, Matiang Bun, apa kabar Bun?
1: Ya,
3: Kakak Eva, Matia, terus Kakak Julinda, selamat siang. Semuanya aja, Kak.
1: Oke, siap deh, Bang.
3: Kakak Julitanya sama siaran, semoga sial ya. Selalu ya Kak.
1: Amin Bang.
3: Makasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh deh. Oke deh dengan Bang Hamham ya. Dan untuk Mina Muagi, kita jeda dulu ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang tentu udah di request sama Mina Muagi semua. Takutnya nih nanti gak keputer semua ya lagu-lagu yang udah di request. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Kangpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi, kita cukupkan sampai di sini untuk program Nemu Nyimahnya, dan nanti Minamwagi akan dilanjutkan dengan Kamendi Carlo ya. Dan terima kasih juga nih Minamwagi, tidak terasa tuntas sudah Julita menemani Minamwagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tetap di Perempat FM, karena setelah ini akan ada Kamendi Carlo ya, yang akan menemani Minamwagi dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat yang kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, Suara Budaya Lampung Tabik pun.

trivia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Mina Mogi di Badman Mina Mogi berada, kembali kami hadirkan Wasya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perum Bulog menyebut program bantuan pangan beras akan ditambah dalam 2 bulan ke depan. Tambahan program tersebut menurut pihaknya telah disetujui dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 DPR RI. Direktur Utama Perum Bulog, Rizal Ramli, mengatakan tambahan bantuan pangan dinilai penting menghadapi potensi El Nino. Menurutnya, bantuan pangan tersebut diharapkan menjaga ketahanan pangan masyarakat. Rizal mengatakan bantuan pangan yang disiapkan hanya berupa beras. Hal ini sesuai hasil rapat bersama Komisi 4 DPR RI yang menyetujui bantuan beras tanpa tambahan minyak goreng. Dan menurutnya, bantuan pangan akan diberikan sebanyak 10 kg per bulan dengan tambahan 2 bulan. Maka total bantuan yang diterima masyarakat mencapai 20 kg beras. Informasi selanjutnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengaitkan filosofi Rumah Aceh dengan pentingnya perlindungan melalui imunisasi anak. Ia mengatakan, Rumah Aceh ini mencerminkan bangunan kokoh yang memberikan perlindungan bagi seluruh penghuninya dari berbagai ancaman. Menurut Dante, filosofi perlindungan tersebut memiliki kesamaan dengan tujuan utama pelaksanaan imunisasi bagi anak-anak Indonesia. Ia menyebut imunisasi menjadi perlindungan kuat terhadap berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini. Dante mengatakan, anak-anak tanpa imunisasi berpotensi mengalami penyakit serius sehingga menyebabkan kondisi lumpuh maupun kematian. Menurutnya, kondisi tersebut sebenarnya dapat dicegah apabila anak memperoleh imunisasi lengkap sejak usia dini secara rutin. Demikian Wahca pukul 10, Muloku tunggu di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mu. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-720985. Nomor nih 0811-720985. Atau Minak Mohi, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Rompat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minam waki api kabak sunyi ini kalau minam waki dalam keadaan sehat wa alafiat. Alhamdulillah Bang Medi Irawan dapat ngancam minam waki dalam acara nemui nyimah di edisi kani Sabtu 23 Mei tahun 2026. Silakan saya gabung sikam tunggu di 0721255112 atau juga minam waki dapat telepon WhatsApp 0811720985 di kesempatan dawahani sinji ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Medi Irawan.
0: Iya pun.
1: Api kabah nih Bang Medi.
0: Mm-hmm.
1: Sehat yo.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Api lagu nih Bang.
0: Lagu nih Uat Kawin Mulang Muaki Kumbang Haluan Jemaah Hasan Saka.
1: Waduh, Kumbang Haluan. Kumbang Haluan kayaknya Bang.
0: Iya, oke, boleh kirim salam.
1: Salam nih pertama-tama jemaah Nai di Waikandis bersama keluarga nih Sela di Cempaka 3. Semoga sehat selalu. Dan maka tinggalan jamaah Edo Saputra bersama nenek nih, nenek Serati di Sukorami 2. Jamaah Bunda Selvi di Pulau Bacan, jamaah Mama Pungki di Darussalam, jamaah Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan. Maka tinggalan jamaah Waputri bersama Udone di Wehalim, jamaah Ibu Ros di Kedamaian, jamaah Bang Irin di Gunung Batu, jama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren, terus Muni jama Bang Yus Mundus Pidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan, maka tinggalan jama Bang Amir Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bang Buyung Hampa, Bang Hamham, pokoknya jama seunyinya lah.
0: Iya.
1: Spesialnya jama Bang Medi sekeluarga. Sehat selalu Bang Medi ya.
0: Amin ya.
1: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih gue Topan sekadu untukkan gabung di kesempatan dawah Khani Sinji. Ngilu lagunya bener di potohko lagunya ya. Silakan minat muaki saya bakal ini. Saya gabung sikam tunggu di 0721255112. Gue minat muaki setentunya haga gabung dalam acara nemu nyima. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: Tabipun.
0: Iya pun. Api kabar do sehat.
2: Alhamdulillah sehat
0: juga alhamdulillah.
2: Niko beli kambing sih kamu?
0: Beli kambing hulu negao.
2: Bani
0: sop. Iya niko di sop ya.
2: Niko lowe ya hadung borong-borong kambing kebanyakan atau. Niko yang borong kambing sih yo po. Kita ini Pak Juta setengah paling yang aku kualah.
0: Bang angka bulu negao.
2: Salam Nabi Mong, salah lagu Nabi Mong.
0: Lagunya Uak Kawin Mulang Muaki Kumbang Haluan Jemaah Hasan Saka.
2: Yo, ulang muaki dah.
0: Siap.
2: Kamu nambah muaki ram.
0: Iya.
2: Kamu ini bukan gak omong jemaah babang tampan selalu tampan di udara jenah ya. Kamu ini tenggol. Makai Uak Putri gak omong jemaah udo spesialnya makai nenek gak omong ya. Makasih mah waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih gue Edo. Saya akan tentukan gabung. Kam terima Bang Zaini. Saya melalui telepon WhatsApp ya. Halo.
3: Halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang.
3: Halo.
0: Iya, iya pun. Cak beniga mak cawa Bang.
3: Api lagunya?
0: Lagunya wak telu lagu. Saya pertama uat kawin mulang muaki kumbang haluan jemaah Hasan Saka.
3: Nah, lau unyin ya?
0: Lau unyin bang.
3: Nusuk unyin dah.
0: Siap kena. Payu kita.
3: Saga salam salam payo.
0: Yo.
3: Uat sepan. Salam akun, salam kemuakian sia jemaah Edo. Salam akun, salam kemuakian jemaah sebagai lakne Bang Pendi di Oku Selatan. Salam akun, salam kemuakian sia Naji Muhammad Salam. Ya, ma Abang Rapido saya di Apikiran Nema Kampar Ngawan di sana. Ya, ma Abang Irin ya, saya di Gunung Batu. Ya, salam angkon, salam kemuakian. Ya, ma Kakak Nabila Nemone saya di Wadoni di sana. Ya, kemakun kemuakian siya. jemaah Cibi ini mana selama angkon kemahian jemaah Bang Nurdin yang ada di pulau sedisi di sana jemaah selam kemahian jemaah Abang Jomblo ini mana selama angkon selam kemahian ya bilang kabar ini mak Jomblo lagi
0: kadu mangs kadu ngalu ya
3: Oh, kadu mangsa kadu ganti gila kene bang
0: siapa
3: dari Jomblo Jomblo gak tahu Dewa bebaik dia bang hantam kenal ya iya si payah ya bang kena kibatnya nah jaga api gila kaya manjau maju aja mah kakak Rohayati nemone yo jama bunda sambane kayak abang abah jarwan sepan abiat nah tuhan satu api pun gue bang Wedi ini bang lampu merah api lagi lampu merah di depan playoffer nadang di terobos bang
0: iya
3: Jadi Bang Medi ini kebagian terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zaini. Saya wadi kemiling suakannya agak putu-putu Bang. Jadi kurang jelas ya. Jeno ngici ne. Wak putu hatang wak luni. Nah, mungkin sinyal ya Bang ya. Halo.
4: Halo.
0: Iya.
4: Kabarmu?
0: Sehat, alhamdulillah. Niku apa kabarnya Bang Senen?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Lagu nape?
0: Lagu ne wak telu lagu wa kawin mulang muwari kumbang haluan je Makassan Saka.
4: Kumbang haluan.
0: Yo wayo kita.
4: Bunga sambal yang pentimu, bunga sambal yang jaya-jaya. Semoga sehat. Mama Dela jalan kembar. Bunga si Rosa yang jangan bala kontinol jadi ada tawaran oke kirim tawaran pendek untuk gagal mungkin di pola selesai dan terjadi dari jelaga sehingga tertanya mama bukti dan diatur kebetulan kebetulan kebetulan
0: aduh nagau ya
4: terima kasih ya
0: yo
4: salam sehat
0: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya gue Bang Senen. Saya kadu nutukan gabung. Saya bakayane sabak minak muaki. Bener Bang Medi angkat luar teleponnya di 0721255112.

0: 8
1: bintang. Na, babay na sa...
2: Susi! Susi! Susi! Susi! Legal kami, Susi! Sa Miko!
3: Allah!
2: Dagsin yung sa Miko, hindi ko mangakaso ako doon. Hindi tarok niya sa ngakalangakalaya.
3: Ya, mawalas na sa kusang atin. Nita kapuloy niya agawan kuway. Emang sukat kung nakit na kong sampay.
2: Hado, kinan ni ko sukat izin na. Sikong nyampay niya masikam. Hindi ko magsikam ang panday. Sikam ang katuliyo.
3: Iyo, sikam ang panday. Tapi mo na izin-izin. Maya, kanduman izin-izin kan. Tonya kan ngaguna ko kalaya di depan nilamban ko.
2: Masyarakat katalio susi sika baganya kang ipa Allah kadu izin
3: udi mo tikliling udi na kutiklilingnya hanggang di udi kapamone ha mi manganti si hanggang dudi lagi lang jika lagi ku pakainya
2: sika biasa lewat dija susi sika biasa lewat dija
3: dija untuk kan izin sampai jebol ku tinggi kang keliling pai di atas dudi maksudnya kang dija
2: oh di ku nyasa hatinya pak untungan hajatan kini ngaku ikut jangan makan dua mel kan jangan dija
3: iyo kan mang izin lagi.
4: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

0: Day Today. Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh, begincum merona nian itu warna bibir. Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya ducak kan nih? Mak Cik. Cak ya cawo lenyak awai tudai yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan Mak Ci. Aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah. Maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya Mak Ci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak. Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, Mak nyeka sekalinya. Cantik gue berubah lamon, yo. Mau danya kada gogoh niku kerja mi luar apa 2 tahun ha dulu pa basa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihu sa
0: please you know ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.

0: Oke, kesempatan silakan Nina Mori saya gabung. Si kamu tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp ya 0811720985. Kepala Nina Mori sebingina di daerah Nina Mori mati lampu kodo. Uli enjone enji lamon di bukan sekedar di Lampung ya. Buat informasi ke gue ya di kecamatan di Kabupaten Pesawaran, Tanggamus, kemudian juga Sumatera Utara, Pekanbaru, Riau dan lain-lain lamun si mati lampu. Kepala di daerah Nina Mori sebingina. Api kah mati lampu sih ya? Di daerah Bang Medi jono yang dikemiling muat lo pas pagi-pagi jono ngeliat lama status si mati lampu kelom debingi nak muak ya ternyata ada kerusakan hane konfirmasi jak pihak PLN. Halo
1: assalamualaikum tatipun.
0: Waalaikumsalam ya pun jak siapa nyi
1: aku bang
0: siapa gelak ne
1: jomblo.
0: Oh hane mak jomblo lagi.
1: Yo bahasa ni kerja cerita kan jangan kado heboh ni jomblo.
0: Oh kena, okay deh.
1: Nama ni Anika.
0: Yo kado kita, kira kado
1: kita. Momen sehat bang.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya asli bang bingin bang merata bang mati lampu bang.
0: Mati lampu ganteng kado kok ke?
1: Kado oke bang.
0: Kado ya, okay. Oh.
1: Gak ada jam 10 bingin mulai ukek bang.
0: Oh, sokok kita.
1: Jam gerib deh, supaya jam 10. Yuk lagunya api bang.
0: Lagunya Waka Kunang ne Yuni, kemudian Ajoman Hati Erwinardo, Hahu Netina.
1: Ajoman Hati yuk bang.
0: Ayo kita.
1: Salam ikuti yuk bang. Ini kerja ini, putra Jawa ne. Buat mene, Bunda Samba, Datuk Atin ne. Selamat Dawa,
0: ujung
1: kita yo.
0: Ayo.
1: Waktu ni mak mengizinkan. Medis sangat tugas. Semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Terima kasih waktu ni bang. Assalamualaikum. Tabibun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih gue jomblo sewa di Tanggamus. Sudah kan untukkan gabung. Minat muaki. Silakan saya kegabung bang ini. Sikam tunggu di 0721255112. Gue minat muaki. Saya tentunya agak gabung dalam acara nemu nyimah. Wadatu Atin di Sukadana Ham. Assalamualaikum tu.
2: Waalaikumsalam Medi.
0: Ya, api kabar tu sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sokok kibadan. Kibadan. Kibadan. Kibadan. Si Pak sehat api kita tu?
2: Ada aja.
0: Ada aja. Lagi makeng kodo si Mak sehat.
2: Makeng meruyu.
0: Meruyu pokoknya saya.
2: Meruyu. Lagune api Bang Medi?
0: Lagune uat kakunang, uat ajoman hati jemaah aku.
2: Oh, kakunang gaulah.
0: Kakunang ya, payo kita.
2: Ya sebingi mati lampu kah kelom.
0: Mati lampu ya.
2: Mati lampu di bagian Citra Land, Cipta Garden, Teluk Betung nah.
0: Jam pira tuh?
2: Ai mulai jam 6 maghrib lah.
0: Oh, cak si kamu wat alhamdulillah sih.
2: Oh, sampai jam sampai hoke luot lah. Lanjut Bang Medi.
0: Iya.
2: Salam-salam gua Iwa Putri yo di Wei Halim. Malupa Medo di Teluk Betung, Topan di Kota Karang, Malupa Mone Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Malupa Mone Nabila di Weluni. Bang Senen di Sukabumi, Bang Basir di Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi, Jomblo di Tenggamus Kota Agung, Bunda Samba di Timur, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur. Gua seunyi nih kau Medi.
0: Ya.
2: Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun terima kasih ya. Gue Datu Atin saya untukkan gabung jak tunggu duren di sana ya. Pagun kodo minak muaki saya gabung sikam tunggu di acara nemu nyimah. Nomor teleponnya di 0721255112 atau juga dapat telepon WhatsApp ya 0811720985. Kimang Edo akan mengetengi sekolah gue minak muaki sekaligus juga nutup kebersamaan Bang Medi dalam acara nemu nyimah. Tetap di Perempat FM, Bang Medi hadir sampai benar di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa minak muaki benar wa acara suara budaya belajar Sumba. Tuan rumahnya adalah Perempat RRI Bandar Lampung disiarkan melalui Bandar Lampung Bengkulu Bengkulu, Jambi, Palembang, dan juga Sungai Liat. Topik yang diangkat adalah mengenal pahlawan, meneladani jiwa perjuangan bersama Bapak Ulul Azmi Muhammad SPD MPD, dosen pendidikan sejarah Universitas Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika

tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu. Itu

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 11.
2: Minamuahi, listrik di Kabupaten Lampung Tengah dilaporkan padam selama berjam-jam lamanya pada hari Jumat kemarin. Hal ini merupakan imbas pemadaman listrik serentak yang terjadi di Sumatera sejak siang. Setidaknya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Riau gelap gulita karenanya. Adapun di Lampung Tengah, listrik padam sampai tengah malam. Yusuf selaku warga mengatakan pemadaman terjadi pada pukul 18 hingga pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Dikatakan pemadaman ini terbilang cukup lama, namun demikian yang mengaku pemadam listrik pada malam hari tidak begitu mengganggu aktivitas. Di lokasi lain, Kota Metro juga penasaran dengan geger listrik padam serentak yang justru belum mereka rasakan sampai malam hari. Ponario selaku warga Metro mengatakan di wilayah kelurahannya dan beberapa wilayah tetangga tidak terdampak dari listrik padam, sebab beberapa wilayah di Kota Metro seperti Margorejo atau Bedeng 25, Kelurahan Metro Utara atau Bedeng 23 dan 28 di wilayah lain tidak padam pada malam hari. Informasi yang terakhir, Mina Muaki. Gubernur Lampung Rahmat Birjani Jausal menegaskan pentingnya budaya sebagai fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Lampung. Hal ini disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri penyerahan penghargaan Lomba Cawo Bubalah Lampung dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang digelar di Gedung Balai Keraton Lantai 3 Kompleks Kantor Gubernur Lampung. Menurut Gubernur, pendidikan tidak hanya berfokus pada prestasi akademik tetapi juga harus mampu menanamkan kecintaan terhadap kebudayaan dan identitas daerah kepada generasi muda. Ditambahkan, pembangunan Lampung menuju Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh langkah yang dilakukan saat ini di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, industri, pariwisata, infrastruktur, hingga pendidikan. Antejapai wakca pukul 11, togop tengah mola di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dalam kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tenno make kawai baru mone. Anak liak mone nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Ta ipa ipa ni duit. Dang dang duit ngakon na no. Ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dah kani. Nyak ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mone. Nyak kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Weh, apilah kepusinganmu lah Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku gigi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, paling anak sengah hutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya jak ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduwe tok ko hoke mau iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hoke mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngice ku tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke uyun-uyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau usah niku ngurus konya. Kadu haman taniku tak kena nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

0: Piala Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin.

Minamuahi Gubernur Lampung Bapak Rahmat Mirjani Jausal menghadiri Cawo Bobalah Lampung dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di Gedung Balai Keratun Lantai Telu Kompleks Kantor Gubernur Lampung Jemaat Nambi. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal nyawako penting nih budaya sebagai pondasi utama guna pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Lampung. Pendidikan lain cuma berfokus mi prestasi akademik tetapi juga harus mampu nanomkon kecintaan terhadap budaya jama identitas daerah. Pendidikan lain cuma soal belajar di sekolahan, nilai rapot atau mengejar prestasi akademik, tetapi pendidikan juga tentang bagaimana atau kepa anak-anak mengenal budaya, mencintai daerah jama menjaga jati diri Lampung. Pembangunan Lampung menuju Indonesia Emas di tahun 2045 tentunya ditentukan adanya langkah sedilaku keganta, baik dalam sektor ekonomi, industri, pariwisata, infrastruktur, atau juga di sektor pendidikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal,

0: aplikasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Suasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli.

Nah, kemanian minamuah kita tetap setia di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Hadu pukul 11:44 waktu Indonesia Bahat. Dan kampa gundelom helauni dawahani minamuaki. Jadi memang cawo bubalah Lampung dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional Kuaki Buku 26. Saya dilakukan pada hari Jumat 22 Mei 2026 Nambi minamuaki. Gubernur Bapak Rahmat Mirjani Jausal negasko bahwa pentingnya budaya sebagai pondasi utama pembangunan sumber daya manusia saya di Provinsi Lampung. Dicawako bahwa pendidikan lain cuma berfokus mi prestasi akademik, tetapi juga harus mampu nanamkan segelaknya kecintaan terhadap budaya dan juga identitas daerah minamuak ya. Jadi pembangunan Lampung menuju Indonesia emas di tahun 2045 juga ditentuko andanya langkah sedilaku koganta baik dalam sektor ekonomi, industri pariwisata, kemudian infrastruktur atau juga pendidikan. Budaya ngopako pondasi utama kehidupan masyarakat Lampung, falsafah huki ni masyarakat Lampung gegoya piil pesenggiri, nemunyi mah nenganya purhi sakai sembayan, dinilai jadi kekuatan sejadi harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Indonesia. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
1: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
2: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga. Nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

lagi berakhir pekan jamaah keluarga tercinta di suasana kani Sabtu 23 Mei 2026. Pagun jamaah Bang Medi Irawan dalam launi dawakani sampai di pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu pop Lampung. Saya tentunya dihadir ke gue Mina Muaki Suunyini. Jangan lupa beno pada pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat wah acara siaran budaya belajar Sumba Mina Muaki. Siarannya Anja RRI Perempat Bandar Lampung. Topik saya diangkat adalah mengenal pahlawan, meneladani jiwa perjuangannya bersama narasumber Bapak Ulul Azmi Muhammad SPD MPD. Beliau adalah dosen pendidikan sejarah di Universitas Lampung. Mina Muaki nanti boleh bergabung melalui telepon kami di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Dan siaran ini disiarkan nanti melalui RRI Perempat Bandar Lampung, direlay melalui Bengkulu, Lampung, Jambi, kemudian Palembang dan juga Sungai Liat.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Talua timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: Kaya niya sa kiri kanan lubang unyin. Manghedo silaw kapa lewat mobil ko ko kanya.
1: Iyo. Pakasakusaka sa kalaya di jadi mulus nihan. Makadiga matikilaman lubang kapapakang ni kebau. Mubang di jajo.
0: Jida, keserakahan manusia ni sa ko kaji. Nyepo untung tenggalan memek ko alam.
1: Boleh api muneh mulai dunikut nyalah nyalah kun manusia moneh.
0: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
1: Iyo moneh yo, aja dah ngebane. Ulin kayu di tuwak-tuwaktan siyala. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji. Mulai nyetan no medi, kini nakamot gua keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la, hal-hal sepele lah. Timulai kam jahadam nilamban na kam. Kam nanam kayu, ya kam nanam-nanam buah-buahin lah. Mungkin nanam batang nakambut kodo atau batang mangga kodo.
0: Allah, kang layani si Allah. Ya Allah, lo nyesolnya kang dija sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Nah, imanian minamuaki tetap setia di Prompat FM Suara Bude Lampung. Kada pukul 12.47 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan minamuaki nanti pada pukul 13 hingga 14 kita akan ikuti bersama acara Belajar Sumba berjaringan minamuaki. Jadi nanti akan ada acara budaya Belajar Sumba yang disiarkan dari Prompat RRI Bandar Lampung, dirilai di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan juga Sungai Liat minamuaki. Narasumber yang hadir nanti adalah Bapak Ulul Azmi Muhammad SPD MPD. Beliau adalah dosen pendidikan sejarah di Universitas Lampung. Topik yang diangkat adalah mengenal pahlawan, meneladani jiwa perjuangannya. Minamuaki juga nanti boleh gabung melalui telepon kami ya di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985 di Prompat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Tahu gak PHBS itu apa?
2: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
3: Gak tahu.
4: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 13.
2: Mina Muaki, pemerintah Provinsi Lampung memberikan diskon pajak dan balik nama kendaraan bagi masyarakat di daerahnya mulai 2 Juni sampai 31 Agustus 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Lampung, Saiful, mengatakan diskon pajak kendaraan dilaksanakan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang selama ini menunggak. Namun di lain sisi, kegiatan ini juga mempermudah masyarakat yang ingin melakukan mutasi atau bea balik nama BBN kendaraan, bahkan memberikan penghargaan juga bagi masyarakat yang rajin melakukan pembayaran pajak kendaraan. Informasi yang terakhir, Minak Muahi, Rumah Daswati merupakan bangunan bersejarah. Di tempat inilah lahir ide atau gagasan pembentukan Provinsi Lampung. Kini bangunan yang berlokasi di Jalan Tulang Bawang, Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung sudah usang. Bangunan bersejarah ini kini mulai ditinggalkan oleh warga. Kini bangunan tersebut resmi menjadi cagar budaya, masuk ke dalam pemerintah Kota Bandar Lampung. Menurut informasi, bangunan bersejarah ini nyaris tidak terlihat dari jalan utama karena tertutup oleh beton tinggi yang berjajar mengelilingi dari lahan. Hanya ada celah kecil untuk masuk ke rumah atau menuju bangunan tersebut. Ketika masuk ke dalam, banyak sekali rumput tinggi, ranting-ranting kayu, hingga juga sampah. Ketika menuju lebih dekat kepada bangunan, kondisinya sangat memprihatinkan. Anda capai wakca pukul 13, tokop tunga moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

kasih Mina Muaki, tetap setia di Prompat RRI Bandar Lampung, suara Budaya Lampung. Saya sapa dulu untuk teman-teman yang ada di RRI Prompat Bengkulu di 91,7, di Lampung 88,5, Jambi 99,2, Palembang 88,4, dan Sungai Liat di 103,9. Kita akan bersama-sama dalam acara siaran Budaya Belajar Sumba yang nanti akan mengangkat satu topik yang cukup menarik, Mina Muaki. Topik yang diangkat ini adalah terkait dengan mengenal pahlawan, meneladani jiwa perjuangannya, dengan narasumber Bapak Ulul Azmi Muhammad S.Pd., M.Pd. Beliau adalah dosen pendidikan sejarah dari Universitas Lampung. Mina Muaki nanti ingin bertanya bersama beliau, boleh langsung catat nomor telepon kami 0721255112 atau juga telepon WhatsApp ya 0811720985. Sekali lagi nomor teleponnya 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Namun sebelumnya Mina Muaki, kita dengarkan dulu satu lagu daerah Lampung dari Andi Ahmad Sampurna Jaya berjudul Adat Budayo.

0: Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun dari Saibumi, Kuajurai Provinsi Lampung, RRI Perempat Bandar Lampung hadir dalam acara Suara Budaya Belajar Sumba hari ini dan dirilai oleh rekan-rekan di Perempat Bengkulu 91,7, di Perempat Bandar Lampung 88,5, Perempat RRI Jambi di 99,2, Palembang di 88,4 MHz dan Sungai Liat di 103,9 MHz. Minamuari, topik yang kita angkat di hari ini adalah terkait dengan mengenal pahlawan, meneladani jiwa perjuangannya. Narasumber kita adalah Bapak Ulul Azmi Muhammad SPD MPD. Beliau adalah dosen pendidikan sejarah di Universitas Lampung. Nanti Anda boleh bergabung bersama kami pendengar. Nomor teleponnya 0721255112 atau telepon WhatsApp kami ya 0811720985. Kita sapa dulu Pak dosen yang sudah hadir di studio Perempat RRI Bandar Lampung siang hari ini. Selamat siang Pak Azmi, apa kabar Pak?
2: Ya, selamat siang Pak Medi.
1: Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat, luar biasa. Topik kita cukup menarik sebenarnya ini Pak, terkait juga dengan mengenal pahlawan, meneladani jiwa perjuangannya. Mungkin di awal ini sesuai dengan topik yang kita bahas, kita perlu mempelajari dan meneladani jiwa perjuangan dari pahlawan. Sebenarnya kenapa ini Pak? Bisa dijelaskan Pak?
2: Ya, baik. Jiwa perjuangan dari para pahlawan itu kan kita harus merepresentasikan bahwa para pahlawan itu bertindak untuk berjuang demi bangsa dan negara. Di mana pada saat dulu kala, ya sebelum kita merdeka ya, mereka rela berkorban baik secara tenaga, pikiran, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Di mana dari perjuangan tersebut kita sebagai para generasi muda tentunya harus dapat meneladani nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan tentunya untuk para pelajar adalah dengan semangat dan belajar dan melakukan hal-hal positif untuk memajukan negara kita. Seperti itu.
1: Iya. Nanti kita undang juga pendengar kita ya, mungkin dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat, pengen kasih informasi pahlawan-pahlawan dari daerah masing-masing, boleh ya Pak ya? Teleponnya ada di 0721255112 atau telepon WhatsApp kami 0811720985. Kemudian Pak, kalau dari setiap daerah di provinsi ini pasti banyak pahlawan-pahlawan yang ada di daerah masing-masing. Kalau di Lampung sendiri Pak, mungkin juga minat muaki dan pendengar ingin tahu nih pahlawan dari Lampung itu siapa saja Pak?
2: Oke, baik, terima kasih Kak. Di sini kita ketahui sendiri ya, pahlawan dari Lampung yang terkenal adalah Raden Inten II ya, akan perjuangannya. Kemudian selain Raden Inten II, ayahnya adalah Raden Imba II ya. Kemudian kakeknya Raden Intan I. Kemudian selain dari itu juga yang baru saja dinyatakan sebagai pahlawan untuk Provinsi Lampung yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Hanifah ya, yang baru saja disahkan menjadi pahlawan ya dari Provinsi Lampung. Kemudian untuk tokoh-tokoh penting ada Gubernur Zainal Abidin Pagar Alam ya, yang tentunya dia dalam perkembangan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung. Seperti itu Kak.
1: Baik. Kalau tadi disebutkan Raden Inten II ini juga menjadi salah satu nama bandara ya Pak ya di Lampung. Jadi bandara di Lampung itu namanya Bandara Raden Inten II gitu. Mungkin Bapak sekilas aja bisa disampaikan seperti apa sih sepak terjang pahlawan kita yang satu ini Pak.
2: Oke, baik Kak. Di mana Raden Inten II ini merupakan pahlawan nasional kebanggaan masyarakat Lampung. Lahir pada tahun 1834 ya di Kuripan ya, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Ia adalah putra dari Raden Imba II dan cucu dari Raden Inten I. Keluarga bangsawan Keratuan Darah Putih yang terkenal menentang penjajahan Belanda, yang pada waktu itu Belanda terlebih dahulu sudah menguasai Kesultanan Banten, yang dimana kita punya afiliasi nih sama Kesultanan Banten. Kemudian sejak kecil Raden Inten II tumbuh dalam suasana perjuangan. Ayahnya ditangkap dan diasingkan ke Belanda, ke Timor, ketika ia masih dalam kandungan, sehingga Raden Inten II tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Nah, adapun yang membentuk dia memiliki sifat perjuangan yang sangat luar biasa adalah kisah perjuangan ayahnya yang membentuk semangat patriotisme dan keberaniannya sejak muda. Di mana pada usia 16 tahun Raden Intan II sudah dinobatkan sebagai pemimpin Keratuan Darah Putih. Setelah menjadi pemimpin, ia memperkuat benteng pertahanan rakyat kampung dan mengorganisasi perlawanan terhadap Belanda. Ia dikenal sebagai pemimpin yang muda, cerdas, dan berani, dan sangat dicintai rakyatnya di usia yang masih belasan tahun, ya kak ya. Kemudian Belanda berkali-kali menyerang wilayah pertahanan Raden Intan II, tetapi seiring mengalami kegagalan karena kuatnya perlawanan rakyat Lampung, dalam perjuangannya Raden Intan II juga mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh dari Banten ya, seperti Haji Wahia ya. Dan pada tahun 1856 Raden Intan II gugur dalam pertempuran setelah dikhianati oleh pihak yang bekerja sama dengan Belanda ya. Jadi kalau nggak salah tertangkapnya di daerah Pesawaran ya kak ya. Kemudian saat wafat usianya masih sangat muda, sekitar 22 tahun, namun perjuangannya menjadi simbol keberanian rakyat Lampung dalam melawan penjajah. Seperti
1: iya. Jadi kalau beliau ini dimakamkannya di mana Pak?
2: Dimakamkan di kampung halaman beliau kak, di daerah Kalianda itu ada makamnya, makam Raden Intan II itu di daerah Palas kak.
1: Jadi tidak dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan gitu-gitu ya, apa yang memang tetap di sana begitu ya.
2: Dan kalau nggak salah tempat pemakamannya itu jadi cagar budaya gitu
1: pak. Di sana ya, di Palas Kalianda berarti di Lampung Selatan gitu ya. Baik Pak, kemudian terkait dengan era zaman saat ini, harusnya memang penting ya kita belajar mengenal para siapa pahlawan dan bagaimana perjuangan mereka gitu. Seperti apa sih Pak anak-anak zaman sekarang dalam mengikuti pelajaran pendidikan sejarah gitu Pak?
2: Baik, mungkin kalau kita bicara tentang konteks keterkinian ya, mungkin anak-anak yang sudah mengenal media secara canggih ya, mungkin, dan tentunya guru harus bisa memanfaatkan media-media tersebut ya, guna dalam proses pembelajaran sehingga lebih menarik dan tidak monoton ya. Karena kalau kita bicara tentang pembelajaran sejarah itu seringkali di mungkin ketika dengar wah pasti ceramah nih gurunya
1: iya,
2: nih
1: bener, gitu kan cerita nih gitu ya
2: kemudian hanya mendengarkan terus bosen dan lain sebagainya. Nah maka pembelajaran ini harus dibuat bagaimana siswa bisa memberikan pengetahuan. Jadi siswa disuruh membaca terlebih dahulu kemudian mempresentasikan hasil bacaannya dan memulai diskusi. Nah, karena belajar sejarah tanpa adanya diskusi tidak ada konfirmasi. Dan itu juga menilai bahwa ketika kita membaca suatu buku ya, maka pemahaman satu orang dengan orang lain tentang buku tersebut itu bisa berbeda-beda.
1: Betul, betul.
2: Sehingga pentingnya poin diskusi sehingga kita bisa memaknai atau membuat kesimpulan value-nya itu seperti ini gitu. Nah, dalam hal ini penting ya buat pelajar semua bahwasanya belajar sejarah itu bukan hanya tentang mengingat masa lalu, tetapi dari yang terjadi di masa lalu kita coba merancang saat ini. Jadi dikaitkan nih dengan kondisi saat ini nih. Misalkan nih kak, ini ada cerita lucu ya. Jadi waktu masa Pak Soeharto turun ya, kalau nggak salah 98 ya.
1: 8, ya. Okay.
2: Itu di 98 tuh Arsenal juara kak. Kemudian Pak B.J. Habibie naik ya menggantikan beliau. Nah ini kan ada komparasinya nih. Ini Arsenal juara nih hari ini nih. Rupiah lagi turun nih. Nah apakah akan terjadi seperti itu? Nah untuk menghindari hal-hal tersebut bisa terjadi atau kita jatuh ke lubang yang sama, maka kita penting belajar sejarah apa nih yang perlu diatasi sehingga kita tidak kembali terpuruk. Nah mungkin sekarang yang direncanakan oleh para pemerintah atau para petinggi ya adalah merekonstruksi kembali kebijakan-kebijakan atau regulasi yang lebih memihak pro rakyat gitu. Sehingga dampaknya lebih banyak mungkin dirasakan oleh rakyat.
1: Jadi sejarah itu bukan hanya mengenal masa lalu begitu ya Pak, tapi bisa dikaitkan juga dengan era zaman sekarang begitu
2: untuk
1: ya.
2: Untuk masa depan yang lebih baik.
1: Lebih baik
2: artinya gitu ada ya. Tiga dimensi kan. Dimensi masa lalu, dimensi saat ini, dan dimensi yang akan datang.
1: Ya, baik. Nah, kemudian Pak perlu juga enggak sih dalam contoh seperti Hari Kebangkitan Nasional begitu ya. Saya pikir saya lihat hanya sekedar ada seremoni. Perlu juga enggak dengan mungkin ada perlombaan-perlombaan terkait dengan pahlawan supaya bukan hanya sekedar upacara begitu Pak, tetapi Gen Z ini bisa tahu oh iya seperti ini perjuangan masa lalu kayak Budi Utomo dan lain-lain. Begitu Pak Azmi.
2: Oke, baik Kak. Jadi terkait dengan apa nih yang harus kita lomba-lombakan secara bersama, dalam artian lomba itu bukan hanya memenangkan suatu kompetisi ya kak ya, tetapi berlomba-lomba untuk menjalankan hal baik secara positif, sehingga imbasnya adalah hal positif juga yang bisa dirasakan oleh masyarakat ya, terutama keluarga ya, yang aspek paling kecilnya. Di mana beberapa hal yang mungkin perlu diteladani oleh para pelajar khususnya saat ini, di mana rasa cinta tanah air. Jadi kita ini mudah terprovokasi dengan masuknya ke golongan-golongan tertentu kan, kita kan banyak ya, misalkan saya nih atau ada beberapa teman yang lain menyukai klub sepak bola A gitu ya, atau B gitu ya. Nah, ketika mereka bertanding, kita melupakan nih identitas kita sebagai suatu kesatuan. Jadi kita menganggap bahwa kelompok A itu sebagai kelompok out group gitu ya, bukan kelompok kita, dan kita ada in group. Jadi ada perpecahan dari hal ini aja bisa ditimbulkan, di mana harusnya kita memiliki rasa cinta yang lebih besar ya kepada Indonesia dan bangsa ini, sehingga dari tingkah laku kita, misalkan dalam membeli suatu barang atau produk ya, kita lebih mengutamakan produk kita gitu ya. Walaupun di pasaran ya, kalau di Indomaret mungkin agak sedikit susah ya nyari produk dari lokal gitu ya kayak. Nah, kemudian seperti bangga juga nih menggunakan motif ya, khususnya kalau di Lampung ada motif tapis ya kayak.
3: Nah, betul,
2: bangga untuk memperkenalkan produknya sendiri ya. Nah, hal-hal itu bisa tuh diimplementasikan. Kemudian kita juga harus pantang menyerah. Nah, ini yang harus dimiliki oleh para pelajar. Di mana pantang menyerah di sini adalah pantang menyerah yang arahnya positif ya. Pantang menyerah dalam menggapai cita-cita gitu ya. Pantang menyerah sebelum garis finish itu didapatkan gitu ya, atau pantang menyerah sebelum mencapai titik akhir. Nah, dalam artian dalam belajar, artinya dalam berkompetisi di kelas ya, kita pantang menyerah untuk bisa mendapatkan yang terbaik dari yang paling baiknya.
3: Baik. Kita coba respon pendengar. Silakan Minak Muwari atau pendengar yang bergabung yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat, yang ingin telepon kami silakan 0721-255112 atau juga telepon WhatsApp 0811-720-9885. Dan kami juga menyiarkan secara langsung di kanal YouTube di Official RRI Bandar Lampung. Kalau ingin menyaksikan lalu YouTube, boleh di Official RRI Bandar Lampung ya. Silakan pendengar yang bergabung, kami tunggu untuk Minak Muwari yang bergabung di 0721-255112 atau juga telepon WhatsApp nomor 0811-720-9885. Baik, kita coba sambil menunggu pendengar yang bergabung. Sebenarnya kemudian bagaimana Pak Azmi melihat nilai-nilai perjuangan para pahlawan, apakah juga masih relevan di era modern saat ini Pak?
2: Menurut saya kalau perihal nilai itu akan selalu relevan kak, tapi dalam aplikatifnya mungkin nggak sama. Nah, era dulu kan emang berjuang harus
3: berperang
2: gitu ya, harus gagah berani ya, berani menyuarakan dan sebagainya. Nah, kalau saat ini aplikatifnya tentunya berbeda gitu ya, dimana seperti ketika kita melihat semangatnya para pejuang untuk mencapai kemerdekaan, seharusnya para generasi muda sekarang nih lebih semangat dalam belajar dan berpikir maju gitu kak. Di mana itu adalah jalan untuk memajukan bangsa. Jadi kita harus meningkatkan dulu nih sumber daya manusianya dulu nih. Dengan apa? Kita berkompetisi dan lain sebagainya. Bahkan kalau perlu kita bukan hanya finish di perguruan tinggi negeri gitu ya, sebagai pelajar-pelajar, artinya bisa juga berkompetisi atau mencoba seleksi di perguruan tinggi luar negeri, terutama untuk memperkenalkan nama dari Indonesia. Nah, hal-hal ini bisa direfleksikan secara positif ya, dengan apa? Dengan cara membaca buku ya. Kalau misalkan tentang pengetahuan tentang bagaimana sih value seorang pahlawan dan sebagainya, maka membaca buku sejarah dan biografi pahlawan untuk mencari inspiratif. Kemudian kita juga harus bisa menelaah nih untuk mengenal daerah sendiri dengan mempelajari sejarah lokal kita sendiri. Jadi kita nggak kehilangan identitas kak, karena sekarang ini tontonan untuk tersaringnya sangat susah ya, apalagi kita tahu YouTube itu aksesnya kemana aja gitu kan kak. Kemudian Kita juga harus mungkin menghabitkan ya, mengunjungi museum atau situs-situs sejarah ya, sehingga ada feedback nih, oh ternyata ini merupakan asal mula kita, oh ternyata terjadi kejadian yang sangat luar biasa di sini, mm-hmm. gitu kak. Kemudian kita juga harus menggunakan media digital secara positif, di mana media digital secara positif yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang ingin kita ketahui atau sesuatu yang ingin kita kuasai, kita bisa kuasai lihat dari media digital itu, sehingga kita mengupgrading diri setiap hari.
3: Mm-hmm. Baik, kita coba angkat telepon yang bergabung ya. Selamat siang, assalamualaikum.
4: Siang kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan ya pun dengan Bang Edo di Teluk ya.
4: Betul.
3: Iya, silakan Bang Edo.
4: Assalamualaikum Pak Ulul.
2: Waalaikumsalam.
4: Pun.
3: Ya pun.
4: Ya, saya mau tanya sih Pak. Nah, sekarang ini kan anak-anak nih banyak nih Pak yang tawuran nih terkait dengan nilai perjuangan pahlawan. Hmm. Sebagai guru sejarah, apa yang harus diedukasi Pak kepada pelajar terkait hal-hal yang sering terjadi? Itu satu Pak. Yang kedua, apakah dari universitas Bapak sendiri membuat cerita pendek, cerita pendek atau video pendek biar kan anak-anak sekarang ini udah canggih ya Pak ya, pakai handphone semua mungkin ya. Kalau pakai buku kan kayaknya agak-agak kata orang sih, duh ketinggalan gitu Pak. Hmm. Udah begitu aja deh Pak Ulul. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Medi, makasih.
3: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam ya pun dari Edo di Teluk. Sebenarnya seperti apa Pak? Sekarang miris ya, banyak pelajar-pelajar yang tawuran gitu. Bagaimana ini melihatnya? Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi yang katanya belajar secara jadul cuma buku doang, ada nggak misalkan membuat video dan lain-lain, inovasinya lah yang dilakukan. Silakan Pak Azmi.
2: Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, begini Bang Edo ya, kalau kita ya sebagai mungkin guru sejarah ya, ketika melihat adanya aksi tawuran dan sebagainya, maka yang harus dilakukan ini sebenarnya semua guru ya, bukan hanya guru sejarah ya, memberikan refleksi kepada si siswa tersebut. Nah, refleksi ini terkait dengan sebab akibat ya. Jadi apa sih yang menyebabkan mereka tawuran? Jadi harus kita ketahui dulu nih, akar masalahnya apa nih? Apakah provokasi atau lain sebagainya? Ketika kita tahu akar masalahnya, baru kita menjelaskan impact dampaknya. Hmm. Nah, dampaknya apa nih? Kita kasih tahu ke anak, apakah kamu dengan tawuran kamu menjadi hebat? Apakah menjadi tidak kebal? Pasti kan terluka ya. Hmm. Kemudian di satu sisi, apakah ketika kamu terluka keluarga kamu tidak sedih, gitu kan? Apalagi kalau ada sampai kehilangan nyawa, yeah. gitu kan? Nah, itu yang harus di jelaskan kepada anak-anak ya, karena mungkin sifatnya kalau tawuran itu provokatif ya kak ya. Jadi kita harus menjelaskan dulu khususnya kepada siswa, keseluruhan siswa ya, bukan hanya pada pelaku. Mungkin di setiap upacara dan sebagainya itu diutarakan ya oleh guru sejarah atau
3: pembina upacaranya gitu ya,
2: upacara atau wakak siswaan ya, di mana dalam yang namanya kita bermasyarakat ya, itu pasti ada pro dan kontra. Nah, dan pro dan kontra semakin kita dewasa itu semakin nyata. Nah, di sekolah itu kan kita sedang dibentuk ya untuk bisa siap masuk dalam masyarakat. Nah, itu yang perlu diutarakan. Kemudian juga dalam kajian sejarah sendiri, kita harus menjelaskan bahwasanya para pahlawan kita ini berjuang loh untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan kita udah di tangan nih. Bagaimana kita merawat kemerdekaan ini? Dengan cara apa? Tentunya dengan belajar sungguh-sungguh. Kemudian setelah kita membicarakan tentang bagaimana cara untuk bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan tadi dan belajar sungguh-sungguh dan sebagainya, maka kita harus menghindari yang namanya konflik. Nah, karena konflik ini nanti akan memunculkan konflik yang lebih besar lagi ya, yang di mana itu nanti akan memunculkan teori massa. Nah, kalau udah massa 1 sama massa 2 ini berkumpul

0: nanti dibungkus dalam sebuah video ya. Saya request kalau kalian punya kemampuan untuk vlogging ya silahkan buat video vlogging atau dokumentasi lainnya. Nah itu juga sudah ada ya di lab sejarah Universitas Lampung, itu sudah banyak videonya. Tetapi untuk dipublikasikan balik lagi karena itu semua hasil karya dari program studi gitu. Nah mungkin nanti saya akan request ya ke Ormawa di program studi ya, ada forum komunikasi mahasiswa pendidikan sejarah, untuk membuat channel YouTube ya terkait dengan sejarah-sejarah lokal atau lain sebagainya, sehingga itu menjadi dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat, terkhususnya guru-guru pendidikan sejarah di Provinsi Lampung ya, untuk bisa memanfaatkan media yang sudah dibuat sehingga itu bermanfaat untuk khalayak yang secara luas.
1: Ya, jadi bisa jadi acuan juga ya Pak ya. Oh iya gitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, dan pendengar yang nanti bergabung kembali boleh kami sampaikan kembali nomor telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp ya 08 11 72 09 885. Barangkali rekan-rekan pendengar Perempat di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan Sungai Liat ingin bergabung bersama kami. Masih dalam acara Suara Budaya Belajar Sumba di Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung.
2: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
3: Kita coba lanjutkan kembali Minak Muaki kebersamaan kita di Suara Budaya Belajar Sumba di kesempatan hari ini. Dan ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk, coba saya bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Prompat, waalaikumsalam. Dari Budi di Gading Rejo, saya ucapkan selamat siang untuk Bang Medi. Saya ingin bertanya, jika para pahlawan bisa melihat kondisi Indonesia saat ini, menurut Pak Azmi, apa yang akan mereka sampaikan kepada generasi muda? Pak Azmi, ini pertanyaan luar biasa nih dari Pak Budi di Gading Rejo. Jika para pahlawan bisa melihat kondisi Indonesia saat ini, apa yang akan mereka sampaikan kepada generasi muda? Silakan Pak.
4: Oke, baik Kak. Tentunya yang pertama adalah sedih pasti ya, ya, melihat bagaimana perpecahan di kalangan pemuda, di mana kita sering membuat kelompok-kelompok kecil ya, untuk saling ribut sendiri daripada membangun yang namanya integrasi. Nah, yang diharapkan para pahlawan itu adalah terhubungnya integrasi antar pemuda ya, sehingga memperkuat persatuan. Nah, hal-hal ini yang harus dikuatkan dengan menjalin persatuan atau meningkatkan kompetisi secara baik gitu ya Kak ya. Nah, itu yang harus kita lakukan kalau nggak mau pahlawan-pahlawan itu bersedih tentunya. Tapi yang jelas akan sangat bersedih dan mungkin khawatir apakah bangsa ini akan kuat ya dengan sejarah kita yang sebenarnya sangat kuat. Harusnya dengan sejarah yang sangat kuat, maka rasa persatuan kita harusnya diperkuat lagi, seperti itu.
3: Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ahmad di Martapura. Assalamualaikum Prompat, waalaikumsalam. Apakah setiap orang bisa menjadi pahlawan di lingkungan masing-masing? Contohnya gimana ya Pak? Terima kasih. Pak Ahmad di Martapura.
4: Oke, sebenarnya kita ini adalah pahlawan bagi diri kita sendiri ya Kak ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membentuk diri kita ke arah yang positif. Jadi apa nih impact yang bisa kita berikan dari lingkungan, dari diri sendiri, untuk diri sendiri terlebih dahulu, kemudian dari sendiri, diri sendiri ke keluarga, dari diri sendiri ke lingkungan masyarakat, sehingga nanti akan terbentuk secara nyata bahwasanya kita ini bertindak, bertutur, bersikap secara baik. Nah, hal baik itulah yang akan diingat ya. Karena balik lagi ketika kita ambil yang ngomong meninggal atau wafat ya kayak, maka perbuatan kita lah yang diingat ya. Nama kita akan diingat sesuai dengan perbuatan. Nah, itu juga menjadi refleksi diri ya, bahwa setiap apa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan, seperti itu Kak.
3: Karena sekarang ini kita nggak perlu berperang ya Pak ya.
4: Benar.
3: Kita nggak perlu berperang, tapi gimana caranya kita menggunakan sisa umur kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat gitu ya, ya Pak ya.
4: Sesuai dengan kelebihan kita, kelebihan masing-masing.
3: Iya, skill kita masing-masing ya.
4: Kita punya kelebihan apa nih? Apa sumbangsih kita untuk memperkuat rasa persatuan? Ya, dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, baru ke bangsa dan negara.
3: Baik. Seperti itu. Pak Azmi, kemudian kita melihat sekarang media sosial sangat masif, luar biasa ya Pak ya. Kita tinggal share udah masuk kemana-mana gitu. Nah, dan ternyata juga itu bisa menjadi propaganda, bahkan juga orang mudah terpengaruh dengan itu Pak. Seperti kita sebagai pengguna media sosial, apa sih Pak harus bisa mensaring gitu, men-share dan lain-lain, supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang merusak di luar sana. Gimana Pak Azmi?
4: Oke. Ya, ya benar kata Kak Medi ya, di mana kita harus bisa memfilter terlebih dahulu ya. Terus ketika kita mendapatkan informasi, informasi itu perlu dicerna.
3: Ya.
4: Bukan ditelan mentah-mentah ya, dicerna dulu. ini bener gak sih, ini relate gak sih? Karena sekarang ini kan khususnya ya kayak short ataupun YouTube short ataupun reels di Instagram gitu kan, itu banyak yang memberikan informasi terkait dengan potongan-potongan video. Ya di mana potongan video itu kita nggak tahu nih. Ini kan kesimpulan kecil dari sebuah kesimpulan besar ya. Kalau misalkan kita di YouTube biasa, maka kita bisa ngeliat full ya.
3: Yeah. Nah,
4: maka itu harus dicek and recheck dulu tentang kebenaran dari informasi. Karena dalam pemberian informasi, ketika informasi itu terpotong, Kak, maka maknanya bisa beda.
3: Iya, betul.
4: Nah, dari pemaknaan ini, kayaknya jangan cepat menyimpulkan. Nah, kebiasaan, ya, saya juga dulu sering dikasih tahu ya, zaman saya SMP dan SMA. Kamu ini terlalu cepat menyimpulkan. Nah, ini yang biasanya anak muda, karena generasi muda ini cepat benar mencerna sesuatu ya, karena ya beban hidup belum seberat kita yang udah tua ya. Nah, ketika mendapatkan sesuatu itu dicerna dulu, dipelajari ini benar tidak dan sebagainya, sehingga informasi yang kita akan teruskan atau kita akan sebarkan itu kita sudah harus memastikan validitasnya dulu nih. Valid nih informasinya, benar. Karena sekarang ini kan undang-undang terkait dengan penyebaran informasi kan banyak ya, Kak ya. Nah, itu juga harus berhati-hati nih gitu ya, dalam menyebarkan informasi sehingga, atau penggiringan opini nanti jatuhnya kan, Kak ya. Sehingga tidak menyebarkan berita yang tidak benar gitu ya, atau memperkeruh suasana seperti itu, Pak.
3: Ya, baik. Pak Azmi, kemudian peran keluarga seperti apa sih, Pak, untuk juga bisa menanamkan cinta pahlawan atau juga pahlawan menjadi inspirasi gitu. Sebagai orang tua, perannya seperti apa untuk anak-anak, Pak?
4: Oke, baik, Kak. Sebagai orang tua ya, yang pertama kita harus menjelaskan dulu kepada anak ya, dari mungkin bisa mulai dari balita ya, tentang hak dan kewajiban. Nah, ketika melaksanakan kewajiban, maka akan mendapatkan haknya, seperti itu ya. Nah, ketika sudah merasakan hak dan kewajiban, maka dia akan bertanggung jawab pada dirinya. Setelah itu baru kita dorong untuk memahami hal yang lebih luas. Contohnya seperti kita berkunjung ke museum gitu ya, kemudian ke cagar-cagar budaya gitu kan, untuk memberikan informasi terkait dengan sejarah ya, atau tokoh-tokoh pahlawan. Nah, kita juga sekarang kan banyak film-film terkait dengan perjuangan ya, Kak ya. Yeah. Nah, atau datang ke bioskop untuk melihat nih film-film terkait dengan perjuangan gitu. Nah, di kalau tidak salah di Museum Lampung ya, Kak ya, itu ada bioskopnya, Kak, di yeah. belakang. Nah, bioskop itu ada juga tentang menceritakan tentang Raden Intan 2 ya. Nah, itu juga bisa untuk datang ke sana ya. Jadi memperkenalkan hal-hal yang memang dimulai dari hal-hal terdekat kita, baru nanti hal-hal yang lebih luas. Nah, Lampung juga memiliki salah satu museum nasional, Kak.
3: Iya.
4: Yaitu Museum Transmigrasi. Nah, itu kan juga bisa tuh untuk, oh dulu orang Jawa bisa kesini, ternyata ada polanya. Oh dulu kendaraannya seperti ini, nggak secanggih sekarang. Artinya ada peradaban gitu ya, ada teknologi yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia ya. Seperti itu,
3: Kak. Baik, banyak banget nih di Lampung, kayak Museum Lampung, kemudian ada Museum Transmigrasi di Gedung Tataan Pesawaran ya, Pak, kemudian ada Pugung Raharjo yang kita bisa ngelihat bagaimana situs luar biasa betul situs Perbakala dan lain-lain. Dan ini perlu ditanamkan sebenarnya kepada generasi muda, jangan cuma maunya ke pantai jalan-jalannya ya, Pak, air terjun gitu ya, nongki-nongki gitu, tapi perlu juga sih belajar untuk bagaimana mengenal sejarah gitu ya, Pak. Baik, kemudian kalau akhirnya anak-anak lupa dengan sejarah, dampaknya seperti apa, Pak, untuk generasi muda kalau kita melupakan sejarah perjuangan bangsa, Pak?
4: Hilang identitasnya, Kak. Nah, kehilangan identitas ini berbahaya ya, Kak ya. Kayak misalkan kita nih lagi jalan nih, KTP kita hilang, pasti bingung kan, Kak. Nah, hilang identitas itu ya, kita nggak jadi apapun yang kita lakukan itu kita tidak merujuk pada identitas kita ini siapa gitu, dan tidak ada rem untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Nah, maka nggak baik gitu ya, bahkan kita bisa dibilang sebagai provokator kalau misalkan kita hilang identitas. Nah, tentunya orang itu hidup kan sesuai dengan harapan masyarakat, dan masyarakat itu akan membentuk suatu ekosistem yang dimana itu akan merujuk pada nilai-nilai value yang harus tertanam dalam diri individu. Nah, kalau di kita kan bangunnya dari dasar negara ya kak ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam pergaulan kita juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah di Bhinneka Tunggal Ika aja tuh, itu tuh udah bisa melerai suatu yang namanya tawuran. Karena di Bhinneka Tunggal Ika udah jelas berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya kita ini emang terklasifikasikan untuk terlahirkan menjadi individu yang berbeda-beda dan nantinya akan membuat kelompok yang berbeda-beda. Tetapi apakah sesuatu yang berbeda itu harus dilihat dari sisi negatif sehingga menimbulkan konflik?
3: Yeah.
4: Tentunya tidak kan, enggak? Yeah. Maka kita harus membuat sesuatu yang positif sehingga nanti ada progresif. Nah progresif ini akan menimbulkan impact gitu. Misalkan kemarin ya di Lampung Tengah ya kak ya, itu ada swadaya masyarakat buat membagusin jalan.
3: Betul.
4: Ya kan? Nah itu kan gak mungkin akan tercipta kalau tidak ada inisiatif positif dan dorongan positif dari masyarakatnya. Atau tidak adanya provokasi dari kelompok yang, nah sehingga itu bisa terlaksana. Nah itulah hasilnya gitu ya, yang udah bisa kita lihat jalan jadi bagus dan sebagainya. Nah di sini pemerintah harus reflektif sehingga bisa mensupport masyarakat tersebut. Seperti itu sih kak.
3: Baik. Nanti di sesi terakhir pak, kita juga ingin nanya kepada narasumber tentang tantangan perjuangan zaman dulu dan zaman sekarang tuh bedanya seperti apa gitu ya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandar Lampung dalam Suara Budaya Belajar Sumba. Kita dengarkan lagu dari daerah Sumatera Selatan, Dek Sangke.

0: masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Sak dawa dawane lurung, isih dawa gurung.
1: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas dan tak pernah diduga sama sekali.
3: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.
4: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
5: Kami ucapkan terima kasih untuk yang tetap setia bersama kami dalam acara Suara Budaya Belajar Sumba dari teman-teman Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Dan minak muahi atau pendengar, narasumber kami masih bersama dengan Bapak Ulul Azmi Muhammad, SPD, MPD. Beliau dosen pendidikan sejarah Universitas Lampung. Topik yang diangkat adalah mengenal pahlawan, meneladani jiwa perjuangannya. Dan di sesi akhir ini kita mau tanya terkait dengan bagaimana sebenarnya pahlawan untuk saat ini dan era zaman dulu gitu ya. Bagaimana Pak sebenarnya Pak Azmi, bagaimana melihat perjuangan dari para pahlawan atau juga bagaimana kita menerapkan semangat kepahlawanan di era zaman dulu dengan zaman sekarang tuh beda nggak sebenarnya Pak? Silakan Pak.
6: Oke, baik Kak. Di sini tentunya pasti jawabannya berbeda ya Kak ya. Dimana kita bisa melihat dari tujuan perjuangannya itu sudah berbeda. Kalau zaman dulu jelas tujuannya kita mau merdeka, maka tujuannya adalah merebut kemerdekaan dari penjajahan. Kemudian untuk yang di era sekarang, maka apa nih? Ketika kita sudah merdeka, apa nih yang perlu dilakukan gitu kan Kak? Dimana kita harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan nilai-nilai positif. Nah, mempertahankan yang dimaksud artinya ya kita menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga solidaritas antar teman sebaya ya, atau antar sesama. Intinya yang menyatukan kita adalah identitas kita merupakan warga negara Indonesia. Oke, kemudian tantangannya. Kalau dulu tantangannya tentang bagaimana melawan penjajahan, bagaimana kita melawan penindasan, bagaimana melawan keterbatasan, dan bagaimana melawan pendidikan. Maksudnya meningkatkan pendidikan. Dimana dulu itu semua aspek serba terbatas Kak. Dan sekarang tantangannya lebih universal ya. Karena dulu kita serba terbatas karena memang teknologi tidak semaju sekarang. Sekarang kita yang kita lawan adalah globalisasi, arus globalisasi. Bagaimana kalau pada waktu era Pak Harto ya, di mana saya masih ingat ketika 2001 saya SD itu beli nasi uduk itu masih 500 Kak.
5: Iya.
6: Dan nilai tukar rupiah itu pada waktu itu 16.000 ya Kak ya. Nah, sekarang kita beli nasi uduk udah 10.000 ke atas 10.000, ya Kak. Lebih dari 10.000 lah, 10.000 atau lebih. Nah, dan nilai mata uang kita juga sekarang ada di 17.000 sekian ya Kak ya. Itu juga kita memiliki tantangan nih, dapat informasi secara langsung, jangan langsung dibesar-besarkan karena ketika kita membesar-besarkan otomatis akan terjadi kegaduhan. Nah, ini harus disikapi secara bijak bagi generasi muda. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh budaya asing. Nah, saking derasnya pengaruh budaya asing ya, dari media massa, dari tontonan kita ataupun media sosial kita, Maka kita harus memfilter nih mana yang cocok atau tidak. Nah, dari konteks pakaian aja deh gitu ya. Mungkin banyak kita meniru pakaian-pakaian ke barat-baratan gitu ya, sehingga identitas ketimuran kita hilang atau luntur. Yeah. Karena kalau bicara tentang identitas ketimuran itu maka terkait dengan sopan santun. Oke, kemudian terkait dengan penyebaran hoax ya, kemudian narkoba dan lain sebagainya. Dan tantangan kita bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi untuk ke hal-hal yang positif. Jadi jangan sampai kemajuan teknologi ini menjadi impact yang negatif gitu ya. Contohnya gini, mungkin banyak ya pelajar sekarang memanfaatkan fitur AI kan, yeah, dalam mengerjakan tugas. Kemudian tinggal dipindahkan aja dan gak dibaca. Nah, tidak dipahami sehingga itu hanya lewat begitu saja. Bahkan kita yang belajar aja dulu ya, harus baca buku dan lain sebagainya, selang seminggu kita gak baca atau sebulan lupa, kita udah lupa, apalagi gak dibaca sama sekali. Jadi sebuah suatu informasi itu harus kita olah, kita tindak lanjuti, bener gak sih ini informasi yang diberikan oleh AI, kalau kita memanfaatkan AI, atau kita bisa konfirmasi. Intinya belajar untuk bisa, bukan belajar untuk menjawab gitu ya, atau belajar untuk menuntaskan, enggak. Belajar untuk bisa, sehingga akan ada peningkatan, akan ada upgrading skill, upgrading dari experience yang kita dapatkan gitu kak. Oke, kemudian selanjutnya itu dari sisi bentuk perjuangan ya kak ya. Kalau dulu bentuk perjuangannya jelas ya, perang, perlawanan fisik, dan organisasi pergerakan nasional yang dibuat. Nah kalau sekarang tantangan atau bentuk perjuangannya adalah bagaimana kita belajar dengan serius untuk para pemuda. Misalkan kita menang nih Olimpiade ASEAN gitu ya kan, zaman dulu banyak ya kayak. Nah, itu kan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kemudian kita mencoba untuk berkarya. Untuk sekarang, untuk mempublikasikan karya inovasi yang sangat baik gitu ya, atau dari berkarya itulah kita bisa mendapatkan kalau bahasanya resale value ya. Bagaimana kita punya ini resale value sehingga bisa ditarik gitu ya menjadi ketua organisasi atau lain sebagainya. Kemudian menjaga persatuan, bentuk perjuangan yang memang harus dipertahankan. Nah, dengan apa? Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah untuk ikut serta dalam perpecahan atau konflik dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah dengan prestasi. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa diri kita itu bisa menjadi salah satu yang terbaik di antara yang paling baik. Jadi nggak cukup nih baik aja, kalau bisa jadi terbaik. Nah di era sekarang banyak anak yaudah biasa-biasa aja lah dan sebagainya, sehingga kayak pasrah gitu. Padahal seharusnya selagi kita masih hidup maka kita harus berjuang untuk kehidupan kita yang lebih layak ya, yang lebih pantas ya untuk meraih segala sesuatunya. Kemudian selain itu juga ada semangat perjuangannya. Kalau dulu semangat perjuangan tuh dengan sarana perjuangan ya, dengan senjata sederhana, organisasi atau pidato perjuangan ya. Nah kalau sekarang sarana perjuangan kita dengan teknologi, dengan pendidikan, belajar sungguh-sungguh ya. Kemudian dengan media sosial kita bisa memberikan informasi-informasi positif untuk menjaga integrasi bangsa. Kemudian juga dengan kreativitas kita di lingkungan sekitar, sehingga bisa membuat inovasi-inovasi seperti pengolahan sampah dan sebagainya.
5: Ya, jadi gunakan hal-hal yang positif begitu ya, Pak.
6: Benar.
5: Ya, Pak Dosen, terima kasih Pak Dosen. Waktunya sudah hadir di Prompat FM hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih juga untuk Mina Mwaking sudah mendengarkan dari Prompat Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan juga Sungai Liat. Kita akan bertemu lagi di waktu dan lain kesempatan. Dari RRI Prompat Bandar Lampung, kami ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

Mina Muaki, legalitas usaha dan jaminan perlindungan hukum kini menjadi salah satu syarat mutlak bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk bisa menembus pasar modern dan retail besar. Guna meringankan beban para pelaku usaha lokal, pemerintah kota Bandar Lampung melalui Dinas Perindustrian memastikan kesiapan untuk mendampingi dan memfasilitasi perguru atau juga pengurusan berbagai dokumen legalitas secara gratis tanpa dipungut biaya. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Kerjasama Pengawasan dan Promosi Investasi Industri Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, Bapak Mirsanuddin, dalam dialog interaktif obrolan Dawahani di Perempat RRI Bandar Lampung. Beliau mengatakan bahwa banyak pelaku UMKM yang masih ragu mengembangkan usaha karena takut dengan biaya pengurusan izin yang dianggap mahal dan menepis kekhawatiran yang ada. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, Provinsi Lampung mencatat sejarah baru dalam upaya pelestarian satwa langka melalui kelahiran dua anak harimau Sumatera dari program konservasi ex situ atau di luar habitat alami. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menghadiri acara pemberian nama dan pemunculan perdana kedua anak harimau kepada publik di Bandar Lampung. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti turut mendampingi Gubernur Lampung, dan kelahiran ini menjadi yang pertama melalui program ex situ di Provinsi Lampung. Dua anak harimau betina ini diberi nama Puspa dan Muli Sikop. Keduanya lahir pada 14 Februari 2026 dari pasangan harimau Sumatera Kiai Batua dan Sinta yang sebelumnya berhasil diselamatkan dari jerat pemburu liar. Anda capai wakca pukul 14, tokop tunggu moloh di wakca selanjutnya.

0: Daya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Kamtilah juko sesi terakhir dalam launi dawakani pagunya mabang Medi Irawan ngecemina muaki sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di

0: Kagawat api sih, wataruk balak nih hanjir.
1: Dunia kan layak ditutup kok jinji. Jangan meninggal kita kok taruh di balak
0: layak. Iya susah kan kiwat ulun haga lapan-lapan.
1: Ujina, bebayin asa.
2: Susi, susi, susi, susi. Legal kami susi, jangan niku.
1: Allah.
2: Jangan senyum-senyum niku, niku mah ngekasa kok dong. Jis taruh nih sang halang layak.
3: Iya mau, walas gak sama sengaja nih taruh belinya agawat gue. Emang suka sampai
1: kita. Aduh, kita niku suka izinnya sih kum nyampe di Mas Ikam. Niku pang cikam pandai, cikam akan
3: beliau. Iya, cikam pandai. Ya, tapi mun ha izin-izin mah kanduman izin-izin kan tonya kan ngguna kok kelayan di depan di lamban.
0: Kenapa kok izin-izin?
3: Kenapa kena?
1: Dan ngeganggu masyarakat kata Liu Susi. Sih kan nyakang IPA. Allah kan izin.
3: Oh, dia mau ikut keliling, mau dina kutik keliling hanggang di oh, di apa mau ne hami menganti sih hanggang dudi. Lagi lang cekal lagi ku pakainya.
1: Sih kan biasa lewat Dija Susi. Sih kan biasa lewat Dija.
3: Dija. Untuk kan izin sampai jebol ku tinggi kan keliling pai di atas dudi. Mau usah nyakang Dija.
1: Oh, dikunya sah hatinya pengkuntungan hajatan kena ngui kau jangan makan dua mel kan nyakang Dija.
4: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Minamuari di Papun Minamuari berada Kampagu di Perempat FM Suara Budaya Lampung kadu pukul 14 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Minamuari Pagun Engok terkait jama Gubernur Lampung Bapak Rahmat Mirjani Jausal saya menghadiri acara penyerahan juara lomba Cawo Bubalah Lampung dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2026 dengan tema tanamkan kecintaan terhadap budaya dan identitas daerah. Dan Minamuari kegiatan Sina mendapok kop pemenang lomba video Bubalah Bahasa Lampung tahun 2026 kategori DPP atau DPD Mikul Lampung Bersatu, juara 1 DPP Bidang Seni dan Olahraga, juara 2 DPD Kota Metro, juara 3 DPP Bidang Pendidikan, juara harapan 1 DPD Kabupaten Tulang Bawang Barat, juara harapan 2 DPD Kabupaten Lampung Barat, dan juara ketiga DPD Kabupaten Wai Kanan. Kategori umum Minak Muaki, juara 1 tim inti asal Kota Bandar Lampung, juara 2 Anissa Tri Oktavia dan kawan-kawan dari Kota Bandar Lampung, dan juara ketiga Mutia dan kawan-kawan dari Tulang Bawang. Juara favorit tim Nyenyok asal Kabupaten Wai Kanan ya, serta ada penghargaan khusus penghargaan karya motivasi terbaik dari tim Jejamo Production asal dari Kota Bandar Lampung.

makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Minamuari di papun minamuari berada maka asa tuntas saya Medi Irawan ngecek minamuari delom helau ni dawakani anja pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tetap di Perempat FM Janjiwa Nona Ria Karisma ngecek minamuari sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya Medi Irawan mengucapkan selamat mempersiapkan malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM.

0: pagi ya nak. Hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.

0: aku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 15.
2: Minamori, tiga rumah rusak berat akibat tembok roboh di Jalan Nusa Indah, RT 15 LK2 Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras pada Kamis malam. Hujan deras yang mengguyur wilayah kota Bandar Lampung mengakibatkan tembok rumah roboh, diduga akibat kondisi tembok yang terkikis air hujan hingga akhirnya tidak mampu menahan beban dan roboh menimpa bagian rumah warga. Kepala Pelaksana BPBD Bandar Lampung, Idham Bashar Saputra, mengatakan tiga rumah warga mengalami kerusakan berat, yakni pada bagian dapur dan juga kamar. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, kecelakaan maut antara dua sepeda motor terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Desa Raja Basa Baru, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur pada Sabtu sekitar pukul 8 pagi. Peristiwa melibatkan sepeda motor bernomor polisi D4964 UDU yang dikendarai Filmon 37 tahun. Korban diketahui berprofesi sebagai pendeta dan merupakan warga Desa Braja Indah, Kecamatan Braja Lebah, Lampung Timur. Kendaraan lainnya adalah motor bernomor polisi BE2484 AKY yang dikendari Aksai, warga Desa Raja Basa Baru, Kecamatan Mataram Baru, atau warga sekitar lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi, kecelakaan bermula saat motor melaju dari arah Wajepara menuju Sri Bawono dengan kecepatan tinggi. Bersamaan dengan itu, motor dari arah berlawanan hendak berbelok ke arah kanan menuju area perumahan. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan tidak terhindarkan, benturan keras terjadi di lokasi kejadian. Atau capai waktu pukul 15, togok petunga molo di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, mbak.
0: Ya, enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Ya gitu, toh, mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku.

0: perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah mungkin dari kancah sunyi ini di Papunjenganan Kuti. Gimana kabarnya di hari Sabtu? Di hari Sabtu ini pindah mungkin tepatnya tanggal 23 Mei 2026 nya. Jadi buat anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, melalui telepon di 0721255112 dan juga di WhatsAppnya di 0811720985. Langsung aja kita angkat teleponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanonat.
0: Halo, gimana kabarnya, Mbah?
1: Alhamdulillah sehat. Hujan enggak di Bandar Lampung, Nanonat?
0: Di Bandar Lampung, kalau bagian Pahoman itu lagi enggak hujan nih, Mbah. Cuman tadi agak mendung-mendung aja gitu.
1: Gegoh di Lampung Timur.
0: Gegoh gawoh pokoknya ya. Oke deh, Mbak Jarwo, kita punya lagu yang mau diputer di sore hari ini, nanti tinggal dipilih ya Mbak ya. Kita ada lagu Bintangku dari Putri The Academy, terus ada Seribu Alasan dari Saskia Gotik, sama Aku Bukan Jodohnya dari Vita Alfia.
1: Wah, kayaknya ya.

0: Sinan Bonir, ada JK, ada Ramli, ada Mang Darman, ada Litrimo, pokoknya yang di way kanan semuanya. Terus ada Maman di Palang Besi, ada Irin, semuanya aja Nak Nona.
1: Oke, semuanya aja ya.
0: Spesialnya buat Nak Nona sekeluarga, sehat selalu ya Nak Nona ya.
1: Oke, siap.
0: Pulang hati-hati.
1: Oke, siap deh.
0: Assalamualaikum Tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Mbak Jarwo ya. Kali ini ada WhatsApp juga nih Minamuaki dari Eni di Kemiling. Kita langsung angkat teleponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana Karisma. Benar.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Selamat sore. Di sini mendung.
1: Mendung ya, sama di sini juga agak mendung-mendung aja gitu. Gitu.
2: Lagunya apa, Nana?
1: Lagunya yang mau diputer di sore hari ini ada 3 lagu ya, Benny ya. Nanti kita tinggal dipilih. Ada Bintangku dari Putri The Academy, ada 1000 Alasan dari Zaskia Gotik, sama Aku Bukan Jodohnya dari Vita Alfia.
2: Aku Bukan Jodohnya.
1: Aku Bukan Jodohnya. Boleh
2: mungkin iya, salahnya nih? Buat Mbak Jarwo tadi, Edo Diteluk, terus Amir, Bang Pendi, terus Mas Yogi di Lampung Tengah, Bunda Samba, Bunda Ti, Tila, Ibu Ros gitu kita Mean, terus buat semuanya aja ya Nona. Buat Topan Kota Karang lupa. Yo, buat semuanya aja. Buat Nona, semoga sehat selalu. Selamat bertugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di belakang Mbak Eni. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Abang Sabtu. Gimana kabarnya, Bang?
3: Sehat
1: ya, alhamdulillah. Bang Senen, kita punya lagu Bang yang mau diputar, dipilih ya. Ada Bintangku dari Putri Academy, terus juga ada 1000 Alasan Zaskia Gotik, sama Aku Bukan Jodohnya dari Vita Alfia.
3: Pilih semua aja lah.
1: Boleh, mungkin ada salam buat siapa nih?
3: Datang balas ke timur. Datang balas balas. Jaga banyak. Sehat. Kemudian di kanan, bawah kanan, bawah kanan, bawah kanan. Top untuk Adi Arman di kanan. Ya.
1: Oke.
3: Terima kasih ya.
1: Siap. Oke, terima kasih Bang Senen.
3: Nah, terima kasih.
1: Siap, amin, amin, terima kasih. Oh, sepertinya langsung terputus. Terima kasih untuk Bang Senen ya, yang udah ikutan di sore hari ini. Di belakang Bang Senen, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Si ganteng datang, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah untuk akhir pekan demi Allah tetap ganteng.
1: Tetap ganteng ya. Alhamdulillah kalau kegantengan tetap terjaga ya.
4: Amin. Kamu kamu kok lemes, kurang sebegitu semangat, kurang kenapa?
1: Iya, karena aku belum ngopi.
4: Hai, ya, aku kok iya cewek ngopi, Mai?
1: Iya dong, sekarang ngopi atau harus ada sajennya kayaknya ya.
4: Wah, gitu ya.
1: Iya dong.
4: Ini kok kerasa banget ini, kenapa lah
1: ini? Gitu, biar gak ngantuk ya. Oke deh. Bang, kita punya lagu nih yang mau diputar. Ada Bintangku dari Putri The Academy, ada 1000 Alasan dari si Zaskia Gotik, sama Aku Bukan Jodohnya dari Vita Alfia.
4: Yang mending yang itulah.
1: Yang mana?
4: Putri Akademi lah.
1: Boleh, mau kirim salam gak nih?
4: Nanti aku request bisa gak?
1: Apa tuh?
4: Dari itu, siapa namanya? Hai, siapa namanya? Kok jadi lupa?

0: namanya?
1: Hmm.
0: Namanya itu loh dari Evita Mala.
1: Yang mana tuh?
0: Kalau ada nanti puterin yang Seribu Janji.
1: Seribu Janji, bukan Seribu Alasan ya?
0: Bukan.
1: Oke deh, siap. Kirim salam gak nih?
0: Iya, salamnya untuk Pak Jarwo. Terima kasih Pak ya. Aku tadi tuh sebetulnya bukan gak bisa ngejar sampean, tapi jadi nonanya udah angkat WhatsApp, jadi aku jadi harus diam dulu gitu loh. Jadi aku harus mengalah karena WhatsApp tuh lebih apa ya? Iya, tadi dapat jadi nona, jadi aku gak bisa ngejar sampean gitu kan.
1: Oh gitu. Kurang
0: untuk berarti ya. Untuk banyak sore menjelang malam. Dan Pak Iriamu terdapat semangat. Padahal diputar lagunya ya.
1: Oh gitu, siap. Oke deh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada orang ganteng dari Waikanan di belakang Bang Abdullah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Nona.
1: Sore, ada yang dari jauh sepertinya, benar gak ini?
2: Iya, betul sekali.
1: Betul sekali, ada siapa sih? Mungkin yang lain belum tahu nih.
2: Tajudin di Minahasa.
1: Di Minahasa, belum pindah ya, masih di Minahasa ya. Oke deh.
2: Mau pindah gitu.
1: Oh, mau pindah ke sini. Boleh, pindah aja ke sini ya. Gimana kabarnya Bang Tajudin?
2: Mau pindah dekat radio biar bisa ketemu sama penyiar-penyiarnya tiap hari.
1: Oh gitu. Boleh. Di depan sini kayaknya ada rumah kosong ya. Oke, deh gimana kabarnya, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, seneng. Yang penting sehat itu ya. Oke deh, Bang. Kita punya tiga. Kenapa? Alhamdulillah sehat.
2: Lama juga nggak ngobrol sama Mbak Nona ya kayaknya.
1: Iya, kemana nih? Apa akunya yang menghilang?
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Yang nggak ngobrol sama Mbak Nona mungkin.
1: Oh gitu.
2: Syarat terus kayaknya.
1: Iya benar. Oke deh, Bang Tajudin, kita punya lagu Ada Bintangku dari Ikutan Aja. Boleh. Mau kirim salam gak nih?
2: Soalnya buat semuanya aja. Cuaca di sana gimana Mbak Nona, di sini panas terik hari
1: oh,
2: ini?
1: Oh gitu. Kalau di sini tadi sih sempet panas, terus mendung ya. Terus juga ada sebagian wilayah yang diguyur hujan ringan. Tapi di Pahoman sore hari ini masih agak sedikit mendung gitu.
2: Buat Mbak Nonanya jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya.
1: Siap, oke.
2: Terima kasih Mbak Nona, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali untuk Tajudin yang ada di Minahasa. Satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum. Kamu tiba-tiba dimatiin ya, tapi gak apa-apa. Terima kasih udah mencoba untuk ikutan ya. Kita rehatan dulu minum waki untuk dengerin lagu dari miliknya Putri, The Academy dengan Bintangku.

perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Emtub fotom, nemdir fotan.
0: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat diingat.
2: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, kembali kami hadirkan Wangca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis Universitas Lampung, Zaki Al-Farizi, sukses menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Mahasiswa angkatan muda tersebut berhasil menyabet gelar juara 1 dalam kompetisi desain poster pada ajang La Semaine Perancis UNJ 2026. Dan kompetisi bertaraf internasional itu diselenggarakan secara resmi dalam rangka perayaan Pekan Bahasa Perancis. Keikutsertaannya dalam ajang ini didasari atas keinginan kuat untuk menunjukkan kompetensi komunikasi mahasiswa bahasa lewat media seni visual. Informasi selanjutnya, Kapolresta Bandar Lampung menggelar upacara serah terima sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran di lapangan Mapolresta Bandar Lampung pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Alfred Jacob Tilukai memimpin langsung upacara sertijab tersebut. Dalam mutasi kali ini, sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polresta Bandar Lampung mengalami pergantian. Demikian Minum Wangi, Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: ngechat nih.
1: Nanyain udah di mana? OTW.
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung aja kita angkat lagi teleponnya di 255112 nya. Halo, terputus. Nggak apa-apa ya, nanti masih dicoba lagi di 255112 nya sore hari ini. Dan kali ini buat Anda Minum Waki yang mungkin baru aja bergabung, kami ucapkan selamat sore dan juga selamat bergabung bersama kami sore ini. Dan dari WhatsApp ada Abang Tampan. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria ya Karisma.
0: Ya pun, gimana kabarnya Topan?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Tapi cuacanya mendung aja, gak hujan-hujan ini.
0: Mendung gak hujan-hujan. Jadi mungkin pas banget ya buat yang mau pada malam mingguan Topan.
1: Iya, pada siap-siap kan ya.
0: Siap-siap, benar.
1: Pada siap-siap ini.
0: Siap-siap mau malam mingguan. Topan malam mingguan kemana nih?
1: Ini di Sinar Laut.
0: Di Sinar Laut, ada acara apa tuh?
1: Sama tempat teman kerja juga sih. Lagi pada ada yang
0: bincang-bincang. Oke deh, Topan, kita punya lagu yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih ya. Ada Terbayang-bayang dari Ona Sutra, terus juga Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Asep Irama, sama Suling Bambu dari Herlina Effendi.
1: Yang pertama dong, Terbayang-bayang.
0: Asik.
1: Okay. Sama Kak Nona.
0: Siap, kirim salam.
1: Kalau ini jadi Kak Nona, semalam jadi Uni.
0: Uni, bener. Uni-Uni.
1: Aku Kak Nona, walaupun acara apapun tetap saya itu masuk Kak Nona.
0: Ih, cakep deh pokoknya ya. Siap. Kirim salam
1: Kak Nona ya.
0: Buat siapa nih?
1: Salamnya pertama-tama buat Nai di Waikandis bersama keluarga besarnya Sela. Semoga sehat selalu. Ada juga yang di Y kanan, ada Bang Abdullah orang ganteng, terus juga Bang JK, Bang Ramli, ada Kisinan Munir, ada Ibu Sri, dan juga ada Bunda Warkop, Bunda Ilham, dan juga ada Mbak Epa, dan juga ada Pade Darman, ada Literimo, pokoknya yang di Y kanan itu semuanya. Terus juga di Bandar Lampung ada Mbak Eni sama cucungnya di Kemiling. Ada Bang Jaini juga di Sumber Agung Kemiling. Pak Basir di Pasar Tani Kemiling. Dan juga ada Kang Maman di Palang Besi. Bang Hamham di Pringsewu. Bang Amir Lampung Timur. Kak Irma Lampung Timur. Bunda Tin Lampung Timur. Bunda Samba Lampung Timur. Pak Suradi Lampung Timur. Bang Buyung Hampa Lampung Timur. Ayah Susan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Bang Raden Saka Kalianda Lampung Selatan, Jamaah Ayah Usup Suwa Kalianda, Bang Putra Jawa di Bakauni Lampung Selatan, Bunda Selfie di Pulau Bacan, terus Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Mama Fungki. Wah, Putri udah jarang ya Kak Nona ya?
0: Iya, lagi sibuk apa?
1: Iya, dia mau lebih sibuk, kadang denger di mobil, kadang di lamban. Tuh, Wah Putri dengerin RRI perempatnya, cuman mencet-mencetnya sibuk kali ya.
0: Lagi sibuk mungkin ya, lagi
1: ada urusan. Semoga selalu aja sama Udonya ya di Wehalim. Bang Irin di Gunung Batu, terus Ibu Ros di Kedamaian, Kanabila di Weluni, terus Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur. Pokoknya seunyinya spesial buat anaknya Kak Nona Ria Karisma dan Bang Rejanya. Sehat selalu ya Kak Nona.
0: Siap, oke. Okay.
1: Di lagunya langsung diplay ya, Terbayang-bayang ya.
0: Iya, siap, udah dinyanyiin nah tadi ya.
1: Oke, siap, makasih. Assalamualaikum, Kak Dipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terputus lagi di 255112-nya, masih ditunggu ya. Untuk Anda Minum Waki yang sore hari ini mungkin lagi siap-siap untuk malam minggu wakuncarnya. Oh, kamu kenapa? Halo. Ih, buru-buru banget ya ditutup teleponnya ya. Oke deh, dicoba dulu ya di sore hari ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, hari. Bunda. Gimana kabarnya, Bun?
2: Sehat, walafiat.
0: Iya, udah lama banget aku gak dengar suara Bunda. Sehat tapi ya, Bun. Ya, Alhamdulillah ya, Bun.
2: Sehat.
0: Apa
2: sebut? Nona sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bun. Ini lagi di mana, Bun?
2: Di Baya.
0: Lagi di Jagabaya. Kirain lagi keliling dunia gitu ya, Bun.
2: Lagi libur dulu.
0: Lagi libur dulu. Iya deh. Bunda, kita punya lagu, Bun. Ada Terbayang-Bayang dari Ona Sutra, terus juga kita punya Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Asep Irama sama Suling Bambu dari Herlina Effendi.
2: Suling Bambu aja.
0: Suling Bambu aja, ya. Boleh.
2: Heeh. Sama-sama kirim buat Bang Senen. Heeh. Semoga sehat selalu, selamat sore. Bunda Samba, Bunda Tin di Lampung Timur. Pak Tarman ya.
0: Pak Tarman.
2: Tarman apa yang di pesawaran itu?
0: Pak Tarman mungkin ya, Bun ya.
2: Ini ya, ya. Selamat sore. Terus buat Bang Arawi, Ngedo. Bolo-bolo lagi buat semua-semuanya aja.
0: Semua-semuanya aja.
2: Selamat sore. Sampai selalu sehat buat Nana. Bolo-bolo ngajati.
0: Siap, Bunda.
2: Buat kecil.
0: Siap, Bunda. Amin. Amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda, Bunda Ros, yang sore hari ini udah ikutan ya. Di belakang Bunda Ros, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ada siapakah ini?
3: Dari Putra Jawa, Kak. Dari kawasan Bakauheni.
0: Nah, ini dia penguasa Bakauheni. Kembali turun gunung ke sini ya. Gimana kabarnya, Bang?
3: Gimana?
0: Gimana kabarnya?
3: Aduh, ada mobil. Gimana, Bang?
0: Kabarnya gimana, Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bakauheni gimana sore ini, Bang?
3: Gimana, Bang?
0: Sore ini Bakau gimana nih? Hujankah di sana?
3: Aman terkendali.
0: Aman terkendali. Siap deh.
3: Cuaca mendukung, gelombang bersahabat.
0: Oke, mantap. Bang, kita sore hari ini punya lagu dipilih ya, Bang ya. Ada tiga ya. Lagu Bang yang mau diputer. Ada dari miliknya Ona Sutra, Terbayang-Bayang, Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Asep Irama, sama Suling Bambu Bang dari Herlina.
3: Terbayang-bayang, Kak.
0: Siap, boleh. Mau kirim salam gak nih, Bang?
3: Salam-salamnya buat semuanya aja ya, Kak. Ya udah tak wakilin sama Bang Tampanin aja no, Bang Topan. Kok Bang Topan ini aja no, bahasanya gimana nih ya?
0: Gak apa-apa, yang penting semua pada ngerti deh, Bang ya.
3: Iya. Ayo, Kak. Terima kasih atas waktunya
0: banyak.
3: Siap. Oke. Semoga kesehatan panjang umur.
0: Amin. Amin, amin.
3: Assalamualaikum, Tabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur-campur maapi-api ya. Terima kasih untuk Bang Putra Jawa yang ada di Bakauheni. Katanya di Bakau aman terkendali ya, berkat pantauan dari Bang Putra Jawanya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Tabipun.
0: Iya pun, Abang Jomblo, sehatkah dirimu, Bang?
4: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah. Hujan gak di sana? Hujan ya, Bang ya?
4: Hujan dari tadi pagi, Kak.
0: Oh, hujan terus di sana ternyata ya.
4: Kemarin kan kemarau di sini.
0: Oh gitu, sekarang malah hujan ya di sana ya.
4: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat, Bang.
4: Lagunya
0: yang mana tuh?
4: Lahir untuk siapa?
0: Siap, mau kirim salam.
4: Pilih semua.
0: Boleh deh.
4: Salamnya.
0: Boleh, buat siapa nih salamnya?
4: Selamat sore. Ada Bang Jayani, Hafam, Bang Irin, Mama Dila, Mama Rido, Bunda Samba, Nabila, ada Kang Maman, Datu Atin, Bang Garton, Putra Apin Bolo-Bolo, dan juga buat Edonya selamat jadi. Sampai tahun.

0: ini siaran Pro Dangdut juga masih di relay melalui stasiun produksi RRI Waikanan ya, tepatnya di 103,5 FM. Jadi buat Anda juga nih, selain mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di 88,5 nya juga, dan juga sore hari ini lagi disiarkan juga ya Minamuaki ya, melalui RRI digitalnya. Meskipun tetap meskipun jauh di sana ya, di luar Lampung, mungkin ya bisa tetap dekat bersama kami melalui RRI digitalnya. Selamat sore untuk Anda Minamuaki, mungkin lagi di jalan, hati-hati juga ya, terputus tadi. Hati-hati untuk Anda Minamuaki yang mungkin memanfaatkan waktu ya untuk bisa menikmati suasana waktu di akhir pekan ya, karena memang biasanya nih Minamuaki di akhir pekan juga identik banget ya dengan kumpul keluarga, dengan waktu yang punya waktu berkualitas mungkin dengan orang-orang yang kita sayangi, atau juga di sore hari ini baru selesai bersih-bersih rumah karena mau menyambut Hari Raya Idul Adha. Gimana, apa persiapannya nih Minamuaki ya, yang sudah mulai nyicil beberes rumah nih mungkin dari hari ini, atau juga buat Minamuaki semua yang juga udah mulai nyicil bumbunya dulu, dagingnya nanti ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Kamu gak mau ngomong, kenapa sih, sariawankah kamu ya? Semoga sehat-sehat terus aja deh ya. Dan kali ini satu penelpon lagi deh ya, semoga dijawab. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Akhirnya ada juga yang menjawab salam aku. Ada siapa?
1: Bang Ramli, Mbak Nona Karisma.
0: Di Waikanan ya Bang Ramli ya?
1: Ya, di Waikanan Barada tuh.
0: Mantap jiwa. Bang Ramli, gimana kabarnya Bang?
1: Sehat. Ini lagi mau turun hujan ini Mbak.
0: Mendung di sana ya Bang ya?
1: Iya.
0: Siap
1: Bandar
0: deh.
1: Bandar Lampung gimana?
0: Bandar Lampung untuk kawasan Pohoman sih sudah mulai cerah lagi nih Bang.
1: Cerah lagi ya.
0: Bener. Yang penting
1: sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat-sehat. Amin. Ya Bang ya, keluarga di Waikanan ya Bang.
1: Ya, sama-sama.
0: Siap deh Bang Ramli, kita punya 3 lagu yang mau diputar. Ada Terbayang-bayang dari Ona Sutra, ada Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Asep Irama, sama Suling Bambu dari Herlina Effendi Bang.
1: Dari Herlina Effendi aja Mbak.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih Bang?
1: Salam-salamnya buat Bang Topan tadi ya, terima kasih. Ada Bang Edo, ada Bang Nurdin ya, ada Bang Fendi, ada Pak Deka Timan, ada Bang Irin yo.
0: Iya.
1: Ada ACB, ada Mbak Jarwo, ada Kajubin juga, ada Apin Buru-Buru, ada Jumlo juga, ada Bunda Samba, ya, ada Wah Putri,
0: iya.
1: Ada Mama Dila, ada Bunda Ros, ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Buat Bang Darman, JK, Trimo, ya. Ada lagi buat semuanya aja lah Mbak.
0: Semuanya aja, oke.
1: Banyak, semoga diberikan keluarga ya.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak sekinya.
0: Amin.
1: Dilancarkan sekinya keluarga ya Mbak ya.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Rompak Suara Budaya Lampung.
0: Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Ramli yang ada di Waikanan Baradatu tepatnya ya. Dan katanya sih di sana lagi mau turun hujan. Kita rehatan dulu ah, dari tadi terima telepon diputus terus ya. Gak apa-apa ya. Kali ini minum lagi, kita dengerin dulu ada lagu yang mau diputar dan kita ketemu dengan lagu dari miliknya Ona Sutra dengan Terbayang-bayang.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minum wangi dimanapun minum wangi berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini. Terima kasih untuk minum wangi Dekaja Sunyini yang sudah ikut bergabung sama kami sore ini. Selanjutnya kami juga masih terus menemani kebersamaan kita dalam Kelauni Debihan nih untuk edisi hari ini ya. Tepatnya di hari Sabtu 23 Mei 2026. Dan sesaat lagi minum wangi selanjutnya kami akan ajak Anda, kita jelang ya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, 17 maksud kami ya, untuk dapat mendengarkan ataupun mengikuti Wakca. Tetap bersama kami minum wangi di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.
2: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu, Sintan.
3: Iya, Sintan.
2: Intan, sini kau dulu, sini duduk sini, duduk.
4: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Enggak usah, gabung sama kita di sini.
4: Gitu loh, kan. Sini kita duduk.
3: Iya dah.
2: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
4: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi kembali kami kutip Minum Wagi dari rri.co.id. Dan kali ini informasi yang pertama yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kali ini Minum Wagi Polres Bandar Lampung menghadirkan inovasi digital bertajuk Patroli QR, Janji Jaga, sebagai upaya meningkatkan efektivitas patroli dan pengawasan keamanan di wilayah Kota Bandar Lampung. Jadi program tersebut diklaim mampu mengubah pola patroli konvensional menjadi sistem patroli berbasis data atau data driven policing yang lebih presisi, terukur dan transparan. Kasih Humas Polres Bandar Lampung AKP Agustina Nilwati mengatakan bahwa inovasi tersebut lahir sebagai respon atas pelaksanaan patroli konvensional yang dinilai belum efektif dan efisien. Informasi selanjutnya, kali ini TKP 308 Presisi Polres Lampung Tengah kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di wilayah Terbanggi Besar. Seorang pelaku berinisial SA alias Iung, 24 tahun warga Terbanggi Besar, berhasil diamankan petugas pada Jumat kemarin saat berada di salah satu perusahaan di Lampung Tengah tempat ia bekerja. Sebelumnya, satu pelaku lainnya berinisial RRA, warga Terbanggi Besar, telah lebih dahulu diamankan oleh jajaran Polsek Terbanggi Besar beserta barang bukti berupa sepeda motor milik korban. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Muhammad Renata Al-Ghazali mewakili Kapolres AKBP Charles Padapotan Tampu Bolon menjelaskan bahwa pelaku Iung merupakan daftar pencarian orang dalam kasus curas yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera atau lebih tepatnya di dekat Jembatan Wajuru Itung atau Kali Busuk pada 16 April 2024 lalu. Demikian Minum Wagi, Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
1: Kamu ya, abis ngecas gak dicabut lagi?
0: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
1: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
0: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
1: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
0: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
1: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
0: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok nggak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara...

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bidang Wangi dimanapun Bidang Wangi berada masih di Hello nih The Bihani terkait di seri ini ya. Gimana buat Anda Bidang Wangi yang juga saat ini lagi santai-santai aja, lagi menikmati suasana santainya di akhir pekan ya. Dan selamat sore juga untuk Anda Bidang Wangi yang sore hari ini mungkin baru aja gabung nih bersama kami di Hello nih The Bihani. Dan nanti Bidang Wangi kami juga akan hadirkan rangkaian informasi dan rangkaian nada islami Bina Muwaki ya, yang juga nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Nah, kali ini untuk Anda Bina Muwaki yang mungkin baru selesai nih beres-beres rumah ataupun lagi menata barang-barang ya, dan juga buat para ibu-ibu nih yang biasanya itu sering menata tempat-tempat makan ya, ataupun tempat penyimpanan barang-barang makanan ya. Dan untuk Anda juga yang iseng-iseng mungkin ngelihat produk label, membaca label komposisi makanan pada makanan kemasan, itu kayaknya banyak banget ya nama-nama bahan makanan yang terdengar asing, itu mirip bahan kimia yang sering kali kita langsung menganggap itu berbahaya dan tidak sehat. Ada juga nggak sedikit juga nih Bina Muwaki yang kemudian mengkaitkannya dengan istilah ultra processed food atau UPV yang belakangan ini ramai banget ya dibahas di media sosial. Namun Bina Muwaki, pakar teknologi pangan IPB University, Profesor Dr. Insinyur Purwiyatno Haryadi yang menilai anggapan tersebut belum tentu tepat, karena menurutnya kualitas suatu produk itu tidak hanya bisa dinilai begitu saja hanya dari daftar makanan pada kemasan. Karena Bina Muwaki, dimanapun Bina Muwaki berada, penggunaan bahan tambahan pangan tidak otomatis membuat suatu produk menjadi berbahaya. Ia juga menjelaskan bahwa makanan tambahan itu punya fungsi tertentu dalam menjaga mutu dan keamanan produk pangan. Jadi menurutnya aspek keamanan pangan juga perlu dilihat ya, dari bagaimana suatu produk diproses hingga diedarkan. Dan ia juga mengingatkan untuk tidak langsung menilai suatu produk hanya dari nama bahan yang terdengar asing ataupun sulit dibaca nih pada label kemasan. Menurutnya aspek yang lebih penting justru meliputi kandungan gizi, keamanan pangan, porsi konsumsi, serta frekuensi konsumsi pada pola makan kita sehari-hari ya. Nah, kali ini untuk Anda Bina Muwaki masih ditemani dengan lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia. Dan kali ini kami hadirkan lagu dari Miliki Dul Sumbang dengan Karang Kamulian.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Minum Waki, dimanapun Minum Waki berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
6: Ada musuh 165, mundur.
7: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
6: Risik, lagi seru nih.
7: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
6: Bawel, diem.
7: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
6: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
7: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
8: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Nyai Tegamuan Osing.
1: Acak detik penghormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya, mulai berlihat.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda,

0: lagi hujan deras, petir pula, angin kencang lagi. Bahaya.
1: Bahaya apa sih bang? Kita ini di dalam rumah, gak mungkin kena petir.
0: Udah lagi, dengerin abang. Nanti kalau kejadian, nyesel kamu. Bahaya main HP lagi hujan-hujan gini.
1: Itu mah mitos bang, main HP gak apa-apa. Yang penting gak sambil ngecas tahu.
2: Meskipun main ponsel saat hujan petir berbahaya adalah mitos, tapi sebaiknya harus tetap berhati-hati. Hindari peralatan listrik segala jenis, termasuk smartphone, yang tersambung ke aliran listrik saat mengisi daya atau charging. Lepas ponsel dari aliran listrik atau charging saat terjadi hujan. Ini juga berlaku pada laptop, komputer, dan gadget. Listrik petir bisa merambat melalui sistem elektrik dan radio serta sistem antena televisi. Hindari penggunaan telepon kabel. Hindari dinding atau lantai beton karena aliran listrik bisa merambat melalui logam besi atau kawat yang menjadi rangka beton. Selain itu, hindari penggunaan air pada saat badai petir. Arus listrik petir bisa mengalir melalui pipa ledeng.

0: satu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
5: Iya, sayang.
4: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
5: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
4: Panas, Ma.
5: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
4: Sejuk, Ma.
5: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
4: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
5: Apa coba?
4: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
6: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Harben, masak apa kamu ini, Dek?
2: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai taboh iwat apa, Bang.
1: Nikmat kayaknya ini, Mah.
2: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwat apa, Bang. Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwat apa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
1: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
2: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya Bang, sabar dulu Bang, ini baru mau mendidih.
1: Lama bener, udah lapar bener, ini perut ini udah bunyi.
2: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
1: Masih lama gak, Dek?
2: Bang, udah Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
1: Nah, ini gitu.
2: Iya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
1: Iya.
2: Nah, Bang, udah Bang. Ayo Bang, kita makan, Bang.
1: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
2: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwat apa?

Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus berjalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina, nih jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Buku, suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nak, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

0: macet nih. Nanyain udah di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pangan balak merupakan tradisi makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam, lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Minda Muwaki dimanapun Minda Muwaki berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini Minda Muwaki, pemerintah kota Bandar Lampung mengajak warga memanfaatkan kemudahan membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB di Mall Pelayanan Publik atau MPP tanpa perlu KTP pemilik nama kendaraan. Hal tersebut juga Minda Muwaki disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kota Bandar Lampung, Yusnandi Ferito, yang juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan program Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal yang juga guna membantu masyarakat mempermudah pembayaran pajak yang masih menggunakan kendaraan atas nama pemilik sebelumnya. Dan menurutnya, sejak kebijakan tersebut dikeluarkan, Pemprov Lampung MPP di Kota Bandar Lampung terlihat ramai, dipadati masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan. Informasi selanjutnya, di malam hari ini, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T guna mendukung pemerataan pelayanan pemenuhan gizi masyarakat. Sekretaris Daerah Lampung Selatan Suprianto mengatakan bahwa percepatan tersebut juga tepatnya di daerah 3T mendapatkan akses layanan gizi yang layak dan berkelanjutan untuk masyarakat. Dan ia juga menjelaskan, Minda Muwaki, bahwa pembangunan di Pulau Sebuku, Pulau Sebesi, Pulau Harimau, serta Kecamatan Seragi. Ia juga menjelaskan bahwa fasilitas tersebut dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak. Dan juga Minda Muwaki, termasuk pemerintah pusat, perangkat daerah, serta dukungan masyarakat setempat. Dan juga Minda Muwaki, menurutnya keberadaan program dari keberadaan SPPG di wilayah 3T diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sekaligus menekan angka stunting dan permasalahan gizi lainnya. Dan juga Minda Muwaki yang menegaskan bahwa program MBG tidak hanya dicanangkan atau dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, ibu hamil dan menyusui serta balita, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Demikian Minda Muwaki, Wakca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga selanjutnya Anda akan ditemani oleh Ferry Nuryadi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Pelauni Debingi Hani. Akhirnya saya Nona Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Pelauni Debingi Hani untuk edisi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu. El Niño adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dibing Minamogi ya. Jenomun Minamogi di kancani jama Nonaria Karisma. Dan saat ini sih kami Bang Leo kancani Minamogi dalam program acara Launi Dibing Kania hingga putaran pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah Minamogi, kami mengikuti pai lagu Kicir-kicir dinyanyikan oleh Sri Hanuraga dan Dira Sugandi.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2000

0: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita, tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan-kebaikan masyarakat adat Kam Unyine, sobat.

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.
2: Ya, Minamogi masih bersama Perumata RRI Bandar Lampung ya. Kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengajak warga memanfaatkan kemudahan bayar pajak kendaraan bermotor di mal pelayanan publik tanpa perlu KTP pemilik lama kendaraan. Warga Bandar Lampung yang ingin bayar pajak kendaraan tidak perlu lagi membawa KTP pemilik lama. Cukup datang ke MPP atau Samsat dengan KTP saat ini bakal dilayani, kata Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto di Bandar Lampung pada hari Jumat.

Rahmatullahi Wabarakatuh. Tabibun Nabi-Nabi, penyembang Tuhan yang cukup dan sumbai. Selamat pagi. Selamat bertunggah dan setempat merodok sambatan bing hijau. Di pelapan, tegoliku. Di bulan lemut bulan Mei. Tahun lagi uang bulan 6. Anjak pun kan kata sebuah segam itu kemana. Ya kamu mau ajak jauhan terus dan terus sewa dan jauh di rantau.

kon cuman instrumen kau jadi bang itu ya. Ya, selamat dibingi kok coba bang itu ya. Gue mau kesel bangap dan bangap. Moga moga sehat kalau coba bang itu ya. Ya, walaupun dalam jauhan, insya Allah.

0: Gue Senin. Sama di bini juga gak ada ya. Dalam tanah timbunannya ya. Ya, selamat di bini siwa di Lampung Timur. Gue Amil. Suka doa nyendul-nyendul jenuh Subang Edo ya. Silakan dicoba lagi Subang Edo. Dan selamat bingit tentunya Polpoi Skampoi. Muli muane Lampung Sisiko. Ya. Ya. Subang Edo sih berharap regenerasi Mina Pennya. Ini timbul-timbul yang muda-muda lagi Subang Edo ya. Goto Pantian. Ya. Ya, selamat bingit Kak Eni. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita apa kabar?
0: Sehat deh, yo.
1: Penting sehat lah ya.
0: Iya lah, En.
1: Amole lagu, Nen.
0: Iya, gua abis ya.
1: Tinggal di ketinggalan kalau ya.
0: Iya, gak cukup pandainya tinggal di ketinggalan.
1: Iyalah, tapi bukan sendiri tah.
0: Oke.
1: Salam-salam ya bang ya. Apa kena kakak ya, semoga sehat selalu berdoa.
0: Amin.
1: Ada Mas Darson, sama siapa lagi?
0: Nurdin.
1: Iya, sama Mama Samba. Sama Dena Bila ya, Edo dan Teluknya ya, salam untuk keluarga. Jangan lupa kan puasa Gunung Batu ya, Bang Alas Lalu sama Kakak. Salam sehat selalu. Jangan lupa putri Jamaah Udone, Jamaah Datu Atin, Atin Boro-Borone, Jamaah Pangerawin ya. Pokok ya, salam untuk semua ya. Pada pengedar mungkin mulang hati-hati, jaga kesehatan,
0: ya, ding, ya.
1: Salam keluarga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih Adinda ini. Dewa di Pulau Panggung. Selamat bingi itu Bang Edo. Sehat-sehat selalu ya. Halo.
2: Assalamualaikum
0: Kadipun. Waalaikumsalam ya pun.
2: Hati sabang Bang Edo.
0: Sehat juga jomblo.
2: Dan mau siapa siaran Bang?
0: Ima Leon.
2: Yo pakai ini Bang Leon ke Bang Edo nih. Semangat juga Bang.
0: Yo.
2: Ada halangan sok.
0: Amin.
2: Lagun jo Bang, lagune. Angon Caka Bang ya.
0: Angon Caka ya.
2: Ya. Ya pantun Bang ya.
0: Yuk.
2: Pantun. Jukuk ni tano tandus. Mak bari jukuk buyun. Dan wakil anjak tanggamu. Ingin numpang bu pantun pun.
0: Iya pun.
2: Watkon mulang maya. Kecamatan Kota Agung. Sayuram puja jamaah. Menjunjung seni budaya Lampung. Lanjutkan ya.
0: Iya.
2: Oke. Salam-salam nih. Makasih bersama-sama. Runi perempat. Selamat datang kembali. Selamat datang ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat seumurnya.
0: Iya.
2: Amin. Buat muni Bang Kam-Kam. Bang Irin Gunung Batu. Bang Jaine. Mama Dila. Mama Rido. Bunda Tambah Nabila, Tengaman, Datu Adin, Selamat Dini, Bang Darson, Bang Edo, Bang Derajawane, Abin Bolo-Bolo, kita sampai tepun Bang.
0: Siapa Kak Eni?
2: Waktu ini Kak Eni, ini mau dikenal Kak, Selamat Dini, Mune.
0: Iya.
2: Tepun ini Kak.
0: Oke deh.
2: Aku ini ditunggu Bang Yo.
0: Iya.
2: Bang Edon ya Bang Leon nih, semangat juga.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan ada halangan siapa hati pun sampai tuntas.
0: Amin.
2: Selamat seunyumnya sehat ya Bang.
0: Iya, oh iya iya.
2: Buat Patang Selasi, Penjat Patang Semangi, atau sobat Tuni terima kasih. Dan pamit untuk DC.
0: Iya gede.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Iya, makasih jomblo nih di tanggamu. Selamat tinggi coba ngedong. kumohon sa cipang itu ya. Ija ja Gunung Batu je. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin.
3: Apa kabar Bang Edo?
0: Sehat Bang.
3: Amin. Sehat selalu Bang Edo.
0: Iya
3: dah. Apa lagu Bang Edo?
0: Lagu Tinggal Dari Tenggalan, Angon Saka.
3: Lagu kayak Bang Edo?
0: Api?
3: Kancing Mati gue lah.
0: Kancing Mati ya?
3: Iya. Salam-salam baik Bang Edo ya?
0: Iya.
3: Nah, terima kasih yang saya ngomong jomblo, yang lewat Senin, mana ya?
0: Iya.
3: Yang mau Topan, Modo, ya? Yang mau Darson, mana itu ya?
0: Iya.
3: Jadi ini mana ya? Kalau saya selalu mana ya? Yang mau New Top, siapa? Alvin Bolo-Bolo, ya?
0: Iya.
3: Ham-ham, Mama Dila, mak lupa ya? Ibu Ros, sekedar main ya?
0: Iya.
3: Yang Rara, ya? Nabila, Acibi, ya? Mak lupa mana ya? Ya mah sebelah kanan pokoknya sebelah kanan lah yo.
0: Iya.
3: Ya mah Amir Muda Samba yo. Ya mah Mbah Jarwo mak lupa yo Bahrin. Ya mah Sekian Sedua yo. Ya mah siapa lagi? Kang Maman paling besi yo mak lupa mana. Pokoknya ya mah senyumnya lah Bang Edoh yo.
0: Iya lah.
3: Sehat selalu ya. Asap jat ya.
0: Amin.
3: Sehat selalu Bang Edoh yo.
0: Iya dong.
3: Terima kasih Bang Edoh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

pacak kadang biak jika tumiwa. Kau buat suaranya. Lagune tinggal diri tenggalan. Kena oleh kek sayangnya muat oleh lagi wat mak. Kena jadi mak tenggalan orang. Kena mengapi-api dah lagu nasi nyerepet-nyerepet cuti.

nang kasi Linda Yurapi, Jabang Edo ya. Matahu di bimbing ulu. Sesuatu saya merapu dipungkiri. Ya kadang-kadang peralihan dan perubahan ya kan. Ya kan pasti ratong dan datang cowok anak mudanya. Ya. Jadi di Jawa STA Susanta Birabana habis gerak itu terbit terang. Ya, selamat diri. Pak Widam Tunggu Rupa. Besi di Kota Bandar Lampung. Dan terang diri gue Dinda Kudarson ya. Bang Edo Toru berduka cita ya diri ya. Ya, semoga tabah selalu. Dan mudah-mudahan maaf ini. Ya, dirapangkan dalam kuburnya, diampuni doa.

Dan selamat bini tentunya. Wahai Ududu Lampung, generasi muda Jepang Indor. Awas pupus dan tenggelam kasih Jepang Indor ya. Hasanah seni dan budaya kami. Ya, selamat silakan bergabung yang sekarang di perempat era Jepang Lampung. Kau buku 22 waktu ini, sahabat.

Yuk, jomblo di tanggamu. Aduh, amun sakani ya. Luar biasa ya, Bang Edo. Energik sekali ya, si Megan ya. Selamat gue. Amir sih ya, jenuh coba ngadu nongol-nongol, tapi akhirnya gedean macaka ya. Nah, sobat di Lampung Tengah, Lampung Timur, coba ngadu, aduh sako, teman coba ngadu ya. Aduh saka, coba ngadu ya. Tapi lagi gue, nih, guru-guru mawar di gerisah kamu, coba ngadu. Sementara, waktu dia terkikis kali itu.

0: mestinya. Karena kemajuan bukan main teknologi coba ngedo ya. Jadi cukup melihat di handphone gak apa-apa ya. Ya, salam pro pak. Jabana Lampung, gue isunya dan sekali coba ngedo ya. Dan tentunya satu kebahagiaan sekamanya, gue sebagai saya agak bergabung. Nah, Bang Adi coba-coba aja ya. Jadi siapa dia ya? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di kabar nih.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi apa? Lagi lagi ngaduk dudul kok dong. Lain. Lain api kita.
1: Oh, jamungannya mulai taboh iwa.
0: Wah, mati banget muki damah. Serah cerita sebang.
1: Kok Bang Edo nyenges.
0: Hai Allah. Makuat ya. Sehat sunya pumpuam. Sehat sunya keluarga.
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah ini sih penting sih Bang Edo ya.
1: Iya
0: dong. Iya.
1: Salam-salam Pak Bang ya.
0: Iya.
1: Wah Putri, Bang Darson. Nenek ninggal.
0: Iya. Runtuhannya Bang Darson. Iya. Mak Pandai.
1: Mak Pandai ya, kemak dia Bang Jaini ya.
0: Iya, waktu-waktu ya kuan. Ya minggunya menyampai Pandai. Oh, Bang Darson nomornya bu, aduh gantinya kan sama payang hubungi.
1: Ngain Bang Darson ngaku kikim Bang.
0: Iya. Oh ya Allah.
1: Tunggal sama neneknya weh.
0: Iya waktu ini ya, Maya. Iya,
1: terakhir lah pulang kita mampir.
0: Waktu ini ya, aduh. Ayo kita.
1: Waktu ini ya, Bang ya.
0: Ya, ada tuha sih ya, sama. Iya.
1: Iya salam, jamaah Putri, ya. Bang Darson, Bang Nurdin, ya. Nabila Wailuni, Kak Heni Pulpa, Kang ya. Maman Kal. Edo di Teluk, Papan Kota Karta, Bang Senen Sukabumi, sama Bunda Samba Lampung Timur,
0: iya,
1: Bang Hamka, Mbak Eni, Mbak Darmi Sakura, Atin Bolo-Bolo,
0: iya,
1: Bang Tendi di Oku ya.
0: Iya, murah nih.
1: Siapa nih? Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo. Ya,
1: Mbah Jarwo. Mbah Selfie, Zaini di Kemili,
0: Mbah Bang.
1: Lagu saya gede potok hati bang.
0: Hati kiri madim. Cawa kawa. Iyo ah. Terima pada sayang.
1: Tapi sakam alek musik jadi lupa.
0: Lah lupa ya. Iya kita main lewat pergelangan terus ya. Karena kadang kadang canggih jadi musim-musim pergelangan lagi kali dunia aja.
1: Yang penting hampir kota sehat.
0: Iya lah dim.
1: Bang
0: usik,
1: bang edok lagi.
0: Iya. Belah, say.
1: Ada waktu nih bang, tinggal nunggu giliran.
0: Nah, inilah.
1: Sama Pandai ya bang ya.
0: Mulanya.
1: Yang bang ditanya ya. Penyakit itu sudah tulis.
0: Nah, ini kan, ini kau. Ya lagi. Ya penting sehat ya sunyi nih ya.
1: Betul ya.
0: Iya.
1: Ya bang ya.
0: Iya deh. Iya. Iya.
1: Abang-abang
0: nih,
1: hati-hati.
0: Iya deh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mama Pungki. Selamat pagi ya, Bapak Cupang Edo ya. Sehat selalu ya, Maya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, baik-baik. Sehat-sehat kan ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat semua.
2: Edo gimana?
0: Sehat juga semua deh.
2: Alhamdulillah. Iya. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Lagunya ya bang?
0: Apa minta lagunya deh?
2: Lagunya Kumbang Hati yang cewek bang.
0: Oh Kumbang Hati yang cewek ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Salamnya buat Amir Lampung Timur, Bang Karson, terus Topan Kota Karang, Bang Pendi, Mas Suradi, terus Edo di Teluk, Mas Jarwo, Bunda Sampa, Bunda Tin, Mama Pungki, Ibu Ros di Damaya, Mama Dila, buat semuanya aja ya Bang Edo.
0: Iya, Bang Edo,
2: semoga sehat selalu Bang Edo.
0: Terima kasih
2: waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Eni di Kemiling, makasih tuh Bang Edo. Selamat dini, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat debingi Bang Edo.
0: Selamat debingi siapa aja ya?
3: Anjak Putra Jawa Bang Edo.
0: Ya oh, disaka teman Putra Jawa. Wawai gawawe.
3: Alhamdulillah. Apa cuaca di Karang Bang Edo?
0: Ya. Jadi dingin-dingin empuk coba nggak ngison we
3: empuk mendukung empuknya Bang Edo.
0: Iya.
3: Ada request lagu Bang Edo.
0: Nanti lagu nih
3: bisa ngambon nggak wo Bang Edo?
0: Oh bisa ngambon
3: yo.
0: Sedang
3: salam makasih ini Jawa Bang Edo.
0: Oh iya makasih Umpan Putra Jawa yo.
3: Bakal Bang Edo nih, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan.
0: Insya Allah, amin. Amin, amin.
3: Ya, tuh Bang Edo.
0: Iya.
3: Bang Edo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum, tapi
0: Waalaikumsalam, ya pun. Iya, terima kasih tuh Bang Edo. Selamat minggu. Dengan kesempatan dan waktu tuh Bang Edo ya. Oh iya. Bang Edo putar lagu pak ya. Ini kerja kemak bosen sebang Edo ya.

0: Stay.
1: Mali juga nanti ya Cipeng Edo ya. Jadi ya bergulir terus Cipeng Edo. Satu proses

0: jadi orang saya dilupakan, apalagi saya ditinggalkan tu Bang Edo ya. Sedih sekali juga Bang Edo ya. Ya, Mama Pungki, selamat menemani ya. Jam mulai tabuh nih Bang Edo. Sehat selalu sekeluarga ya. Halo, assalamualaikum.
1: Salam Bang Edo.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat,
0: Bang Edo. Sehat. Apa kabarnya, Dek?
1: Wawai, weh.
0: Wawai, ya.
1: Mau lagi sedih nih. Lagunya juga sedih tadi, ya, Bang.
0: Apa sih? Apa, Rang?
1: Gara-gara telepon dikirakin aja marah, Bang. Kayak anak kecil banget, ya, Bang, ya. Jadi diapain sih, Bang, kalau kayak gitu, Bang? Dikutusin apa dibuang, apa di...
0: Didiamin aja lah.
1: Oh, didiamin aja. Apa dikasih permen aja, Bang?
0: Rara.
1: Aduh, ya Allah. Salah titik jawa, ya Allah, ngambek.
0: Ngambek, ya.
1: Lagunya bagus banget ya, Bang, itu ya.
0: Iya, tah.
1: Dapat ngebatasi, nyak lijung sambil miung.
0: Iya, dulu kan pagelaran di sini. Masih ada, baru masih berdirinya bro tempat ini kan. Karena ada pegelaran live musik. Ya yang maininnya Leon. Ya semua hampir udah bisa nyanyi semua lagu-lagu kayak gitu. Lagu-lagu pop ya. Kalau dangdut
1: Linda Yurapi ya?
0: Iya Linda Yurapi.
1: Artis daerah mana sih Bang Ida? Artis dari daerah mana
0: ini? Itu
1: Linda Yurapi.
0: Ya dari sini kita Lampung Tengah.
1: Lampung Tengah ya? Soalnya hilang ya.
0: Iya. Bawa wifi ya? Iya. Ini enak lagunya. Orangnya
1: Aki
0: lagunya deh.
1: Aki laga ya, yang sedih-sedih lagi ya.
0: Kamu ini aja.
1: Oh nyoh laga ya nyoh.
0: Nyoh laga
1: apa lagi Bang?
0: Oh kurang apa diriku ya.
1: Aki pakai dosanya itu.
0: Ya Allah. Iya. Bingung udah ngelihat Nentano ya.
1: Akhirnya denger dia ya. Iya. Enggak sih. Dia orang Jawa sih Bang. Mak demon lagu Mak demon.
0: Enggak demon lagu Lampung.
1: Bukan enggak demon lagu Lampung. Mak dasar sama Lampung dia.
0: Oh, bange gue sebab bakas Jawa ini.
1: Anak kena. Sedok Bang. Anggui. Pedok api ini weh.
0: Peminan sushi kita weh.
1: Emangnya kenapa minum sushi? Bakalnya Jawa?
0: Iya.
1: Anaknya ada iya tak?
0: Iya.
1: Oh tak sushi ya Allah.
0: Ya Allah.
1: Kita yang jahat lah zaman ini.
0: Padahal sama-sama medok gitu ya.
1: Medok-medok kayak kebanyakan makan tahu gitu
0: akhirnya.
1: Kalau kita kan jelemak Lampung kebanyakan makan pakasi ya Bang ya.
0: Mandilan ya.
1: Mandilan ya agak tak sembah.
0: Ya Allah. Ayo kita nyorang.
1: Salamnya buat Putra Jawa, buat Bunda Ani.
0: Iya.
1: Terus kata Bunda Tambah.
0: Iya.
1: Ini di Kemiri. Bang kata si Bang Selonting sakit ya suaranya.
0: Siapa?
1: Bang Senen, Bang Senen.
0: Iya suaranya ya.
1: Semoga sempat tersembuh ya Bang Senen ya.
0: Iya lah.
1: Terus Bang Darson, ke Ipa ya, Mak ngedok suaranya.
0: Ada, ya, ibunya baru meninggal.
1: Iya. Bang Pendi, Bang Darson. Terus, tadi Mama Pungki ya.
0: Mama Pungki ya.
1: Itu yang dulu, apa sih, penjual dodol itu bukan ya?
0: Iya.
1: Anak Heda,
0: iya.
1: Mama Pungki.
0: Wih, kalau dia bawain lagu Lapang Batok Suya itu, waduh, asyik benar. Betul, Bang. Ya.
1: Salamnya buat semuanya, Bang Edo. Sehat, iya. Jaga kesehatan ya, Bang.
0: Iya,
1: ya.
0: Deh, iya.
1: Sekarang lagi bingung lah pokoknya ya, Bang, ya.
0: Bingung udah sekarang, gak kenal penyakit, gak kenal waktu, usia.
1: Pokoknya kita dengar kabar tanya tuh nggak ada,
0: ya,
1: gitu ya.
0: Terus
1: masih
0: hal kemarin-kemarin. Padahal kemarinnya baru ngobrol.
1: Iya. Sekarang ya. Juga ada sih kayak gitu juga Bang.
0: Iya, sama dengan waktu ini Bang Isrin almarhum.
1: Iya benar, itu malah baru telepon kita.
0: Iya. Baru itu dia duduk ngobrol, dadanya sakit dan minta antarin.
1: Iya.
0: Iya.
1: Umur bang ya.
0: Iyalah deh.
1: Semoga kita semua diberi kesehatan bang ya.
0: Insya Allah.
1: Bang Edo pulang hati-hati.
0: Iya deh. Yuk sayang.
1: Apa motor ya bang ya?
0: Iya deh.
1: Hati bang ya. Iya. Nah, sekarang begal.
0: Iya. Iya video ngeri dah ya.
1: Keren ya Kapolda Lampung ya.
0: Iya udah. Iya emang udah harus begitu kayaknya, tegas kayaknya ya.
1: Daripada kita ini tembak, mendingan tembak dulu ya bang ya.
0: Iyalah.
1: Jadi bang Edo pulang hati-hati ya.
0: Iya deh, makasih deh ya.
1: Sehat selalu. Berlimpah.
0: Amin.
1: Lagunya sehat aja lah ya bang ya.
0: Iya deh ya.
1: Lagunya apa tadi? Nyoh lagu ya.
0: Nyoh lagu ya.
1: Si bang ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, makasih Rara. Selamat di bimbing ya. Dia pengen mak hitung lagu aja ya. Ya, zaman lagi zaman gua hati ya. Sampai berdirinya Pro 4, iya Muni, coba ngedo ya.

Selamat minggu. Gue cewek waktu dan kesempatan. Gue cewek dua bermalam panjang malam kunjungnya. Cawannya malam minggu cuma itu. Habis bisa kekumpul jama-jama dan sama keluarga. Ya, ya cawannya sih di hari raya kurban hari raya Idul Adha ya. Semoga semuanya ini punya ide mengawan waras-waras segala sebagainya.

Iya. Nyopo Rara gedung air tubung hidung. Iya, bagun yang iwakan satu kenangan yang mada yang ngopo tubung hidung. Ketika siawan-siawan Lampung, ketika siawan dini awai tubung hidung ya. Yuk, sama di bingung ini. Gue boy-boy kamu siap tugas menepiki tubung hidung. Baik sih di garda terdepan, di pos-pos keamanan penyebuangan, di gang layu cubang edo ya, di polsek, di dandim cubang dan ramil. Ya semoga amba dan kondusif selalu ya cubang edo. Ini harapan cubang edo di bumi ruah cubang edo ya.

Putra Jawa. Sang Ambon ya. Mudah-mudahan mau bosan-bosan kok. Mesin ini berompat ya. Biasa ke Lampung saya cuma seminggu dua kali Subang Edu ya. Jadi dia malam Rabu sama malam Minggu Subang Edu ya. Jadi keterlaluan sekali untuk Lampung Subang Edu ya. Dia gak tando. Selamat minggu ini Subang Edu. Apa-apa aku saya bertugasnya di pelayanan publik, pelayanan masyarakat ya, terutama di rumah sakit umum dan swasta. Cuma aku sabar, tabah, dan gak makan terlalu berdoa ya. Ya, ini pun segala ketulusan, amanah. Semoga kau menjadi ibadah si Bang Edo ya. Selamat dingin kau. Saya menjalankan tugas ya.

Nah, kata dewasa sampai pandai ya, baru tahu dia. Cinta itu derita cuna ya. Gimana kemana derita dan bercinta coba ngedo ya. Tangguhin coba ngedo pengorbanan ini lebih naya ya. Untunglah sampai dan togo di impian ya. Yuk, selamat minggu coba ngedo. Gue popoi ke sebagi. Saya halo ini sampai menit gabung coba ngedo ya. Salam aku dan cekam-cekam. Salam ingok selalu ya. Gua sewa dan jauh-jauh Bang Edo. Tentu dalam perjalanan, dalam waktu itu Bang Edo ya.

0: menunjukkan aja Bang Endoy. Jadi setiap air ada langkah dan arungnya, setiap satu perjuangan pengorbanannya.
1: Walaupun seluruhnya gonya Bang.
0: Dan inilah warnanya kehidupan di Bang Endoy.
1: Selamat demikian kok.
0: Saya bangun stasiun gabung musikam di Brompat 88,5 MHz RRI.

Makasih Bang Andiaman. Tokoh yang di Lampung saya cuma ya. Birokrat, politisi, waktu kubiak. Dan bagun peduli jaman musik cuma Edo ya. Dan selamat juga mencoba Edo. Pendengar-pendengar pasti belum ya. Saya hampir 70%. Kami monitor Bang, dengerin terus ini ya. Tapi enggak ikutan tadi. Tapi bahagia mencoba Edo ya. Ketika ini tergaung berarti cuma Edo ya tutup mene membudak melestarikan musik-musik dan lagu-lagu daerah Lampung Bang ya. Ya, salam kekuagana kembali kau sebang Edo. Gue sunyi dan sekasih bang Edo ya.

peristiwa perpisahan. Tapi akan selalu kembali. Insya Allah mentolong izinkan. Gua berdoa, gua bertunggakan setumpah bawa ada kesempatan dan waktu sebaya. Eka meru permana, Nabi tadi kalim bawa. Biar ku akan kirim majam kerang kerang.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Jenol minumogi kadur kancani jama Bang Edo ya. Dalam program acara Mancari Bengi dan saat ini si Kambang Lewat kembali ngancari minumogi dalam program acara Love Ni Debengi Kani.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menang kau.
2: Ini punya aku, lepas kau, yang kau tarik ki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
1: Bukan saya, ma.
2: Bukan juga saya, ma.
0: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

waktu. Ada batik yang menyimpan kisah cinta para leluhur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung.

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: naga api monne api-api lasinya gamulan ji.
1: Nah, anaya kebenohan, pugino maksudku, nya aga neben pejaman iku sing kami pasang sabo. Tolong yo.
0: Aga api lah di kami pasang. Inggal kali pasang mameke kodo utang mama kebayah.
1: Ya Allah, hadut talagi we to ku nyendek-nyendek nasab. Yo beno kebayah utangnya maniku selah. Karena ne janji kan bulan hadap, nya kan makung kok kok bulan hadap lah met.
0: Yo kadu dapok gaok, tapi di pahelem mo.
1: Nanya kan mang ada helm, lenya nane beng jamaniku. Perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh mak ngedok sih mang ada helmnya.
1: Ya Allah, hadu tak lagi met mak api api lagi pak ada helm lah. Kita kuat terabas terabas gawam api api.
0: Ya nyana mo kang layan nenek moyang kama di keni terabas terabas ah.
1: Alah siapa sih mak ngeni nih? Kita kuat lagi terliur layan umum ni masyarakat. Siapa mo ni semak ngeni nih? Hadu tak lagi terabas kayak warung ada helm juga.
0: Allah lawi sini, ku mak ngeliat polisi kini pihak layana.
1: Halo tak lagi, masa kita kuam ada cok ngakal kau polisi. Halo tak lagi, pokoknya nyak nebek, takkan cepat kau helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit, cuman iku jakin iku nebeknya memakai helm, mak baninya.
1: Allah.

0: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: pacar ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop

0: Alhamdulillah, paket ku aduh atong. Ada yang enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwa konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handol go beban hoke emosi.
0: Nyajak mesen tos medi, anak jak mesen paket, anak mesen tas, siap siap pamselah.
1: Siap siap api ni kalau kerja luar negeri kodok api ni kini usir lagi kajong mo.
0: Ya tapi maaf lain lo med, gantanjikan harus ham siap siap apa pendah indo tapi maaf seribu tabik ni wad bencana api atau api. Nanti nyak nyak nyak kotas pakai kamera kan, kan indo ya ham harga ngukuk ngukuk ke bakang bakang berharga ham ubat ubatan atau kawe kawe lau ku di lemari harga ku kukuk ni alam ija.
1: Mati balak ni Hana Susi. Kin nasa anak mau dacok kuhu dalam koper na Susi.
0: Ya lah, pakai ni anak lah. Ki anakku kan aku babai lah. Pakai hakta ku medi ketuat api bencana atau api tapi mas rebut tabe na. Dia pakai ku nguhu kon sertifikat tano. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
1: Andue, wat-wat gao, babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, peluit untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

0: Nah, gak api mone. Api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan. Pugino maksudku. Nya agak neben penyaman iku. Sehingga mipasak sebo. Tolong yo.
0: Agak api lah niku mipasak. Inggal kali pasak. Mameke kodo hutang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh. Tokku nyendek-nyendek nesap. Yuk benok

0: polisi kini pirang layana.
1: Halutan lagi, masa kita kuwa mak daco ngakal ko polisi. Halutan lagi, pokok ninyak nebek, takkan cepat ko helm-helm.
0: Eh, mak Bani nya sih, kaca yang ni duit cuman iku jaki niku nebeknya mak pakai helm, mak Bani nya.
1: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan munihan daripada helm. Nah, sama niku na siut, tetang gak siut, niku sa siut.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
1: Pak! Ya Allah, Pak!
3: Api!
1: Gawat, Pak! Gawat, arbayah mah ngedok mawak di lebing.
3: Api! Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Acak mula sampai mak ngedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, arbayah jenazah sudah lebih nih, ya pedong. Lah ibu juga mak nyaka ki arbayah mak ngedok lagi tenno, Pak.
3: Ah, niku jibu. Apa mune? Acak bang anak kam malih mak kepandayan. Coba lihat ko pai di juyu, halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sudah jahang di juyu no.
3: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Mak mungkin arbayah lagi pagundija. Pak pandai mak niku. Harus sukan niku halunya. Suan niku lagi bakaso niku. Disukan niku jo kita kuat.
3: Tapi
1: ini sukan arbayah.
3: Buat surat, surat buat kita kuat, Bu. Aduh. Matinya. Bu, baca baca baca baca. Api sini.
1: Sabok lagi. Nyak ngebaca api besokan nih jo. Api isi.
4: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama arbayah kilu mahab. Di saat Mak, Mbak ngebaca surat tinggi, arbayah haduluah jak lambang. Mbak, Mak, kutipu wadang wateh. Arbaya di jadi lengkap dan beti sehat khimunyai saya kehua arbaya hagangan ni pandai jama ba khimunai ma bahwa arbaya luah jak lamban mau tenggalan ma ba kidangnya ma bang Zainal iu ma ba bang Zainal arbaya lapah guanya tukon cinta arbaya jama bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahuman

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda, namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
3: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bila?
4: Pagi-pagi udah berisik banget loh.
3: Kamu ya, abis ngecas gak dicabut lagi?
4: Ya udah sih bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
3: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
4: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
3: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
4: Hah? Apa sih bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
3: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
4: Oh, tetap ngalir ya bu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Minak Muari, adapun titah Kuntara Rajaniti, turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesen kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di hadapan

Tara Rajaniti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Nih, kantong plastik, ambil.
2: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
3: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
4: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
5: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
3: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
6: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
7: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
8: Betapa kayaknya Indonesia. Satu benda, banyak nama.
9: Iya, Bang Senen, apa kabar?
10: Dek, masih iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktor. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
11: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
10: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
11: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang. Mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
10: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
11: Hai, Mamas mah udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
12: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat Talua timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
1: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

na maghihintay kancha sa unyin ni hantay japay pujamagam di sepanjang gani siji. Gam bupisa guna putung kemula jumoh pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Bagat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat muagi dari kancah sunyi ini. Sikam, mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung, mengucapkan selamat pagi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat mahayu minak muakin dai kanca seunyini di papun cenganan kuti sinjila program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz nyelenggara ko siaran sepanjang hani sinji minggu 24 Mei 2026 anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu selamat ngadengiskon sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

0: 4 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun api kabah minak muaki. Kekalau minak muaki seunyini dalam keadaan sehat ya. Anggum nihan di pagi Khani Sinji. Program apa? Walu 8,5 MHz ngancai minak muahi kayak munih menyapa minak muahi di Khani Sinji Khani Minggu tanggal 24 Mei 2026, tentunya dengan ragam acara di sepanjang pagi Khani Sinji anjak pukul 5 togo pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kamulai jamam lagu-lagu islami semakung karena kam bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung. Gua inutuki acara Mutiara Pagi. Dan selepas Mutiara Pagi moloh luo jama propa FM di 88,5 MHz, gua nengiskon lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam helauni pagi khani. Saya berlangsung anjak pukul 6 togo pukul siwa waktu Indonesia Barat ya. Dan karena minak muari mone daco bergabung ataupun juga kirim-kirim salam lewat acara Nemu Nyimah di pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Minak muaki daco bergabung melalui line telepon di 0721255112 ataupun juga di pesan WhatsApp di 0811720985. Minak muaki kebersamaan Ekam di pagi Khani Sinji berakhir di tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan izinkan sikin dua Amalia kayak Munih Banu di meja operator saya mengawali jumpa pagi kam di Khani Sinji. Dan minak muahi semakung kam bergabung Mit Pro 1 RRI Bendak Lampung guai nengis kon kayak Munih nutuki acara Mutiara Pagi semakung nih Amalia Hagamotoh kopai lagu-lagu islami. Jadi tetap nengis kon Prompat FM Suara Budaya Lampung.
1: Prompat FM Suara Budaya Lampung.

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

0: penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah di...
1: Baik, minak muak indai kanca seunyini di Papun Cenganan Kuti, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara Mutiara Pagi.
2: Wah, Islamiyah memperkuat rasa persaudaraan dan juga menumbuhkan kepedulian antar sesama muslim. Di tengah berbagai perbedaan dan kesibukan hidup, Idul Adha mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, serta pentingnya menjaga tali persatuan. Dan melalui tema pagi hari ini kita akan ngobrol tentang tema kita, yaitu merajut tali persaudaraan dan kebersamaan antar sesama muslim di hari raya Idul Adha. Kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Zainal Arifin SPDI, dan kita akan langsung aja sapa Bapak Ustadz Zainal Arifin. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz, seperti biasa dalam acara Mutiara Pagi, nanti kita akan undang pendengar kita untuk ikut berinteraksi ya Pak Ustadz, melalui telepon dan juga WhatsApp. Namun mungkin sebelum kami ataupun kita mengundang pendengar kita untuk ikut berinteraksi, bisa terlebih dahulu diberikan tausiahnya pagi hari ini Pak Ustadz. Silahkan.
3: Baik, siap. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'ati sayyi'atal hasana tamhuha wa khuluqinas bi khuluqin hasanin. Rabbi israhli sadri wa yakhsirli amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pendengar program RRI di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa mengudara, bertemu walaupun tidak harus bertatap muka dengan kondisi ya. Ini mungkin lagi musim ya, ini lagi serak-serak bagaimana. Tapi mudah-mudahan ini semua tidak menjadi penghalang atas jalannya program kajian pada pagi hari ini. Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, sesuai dengan tema, yakni merajut ukhuwah, persatuan dan kesatuan antar sesama muslim di hari raya Idul Adha ini. Kesannya memang kayak sedikit aneh itu ya judulnya, tapi ya sudah menjadi fenomena karena yang namanya iftirak, perpecahan, perselisihan itu ya sudah menjadi semacam ketetapan, bahkan semenjak dari zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu sudah diprediksikan oleh Rasulullah bahwasanya kelak sepeninggalku, kata Rasulullah, maka niscaya akan aku temukan perselisihan-perselisihan, perpecahan-perpecahan yang begitu banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa di antara kalian nanti menemui hidup yang panjang atau panjang umur kalau bahasa kita hari ini ya, itu wasiat Rasulullah kepada para sahabat. "Man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira," maka niscaya kalian akan menemukan perselisihan-perselisihan yang sangat banyak, perpecahan-perpecahan yang sangat banyak. Kalau itu sudah terjadi, ya, maka solusinya adalah wa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa' rasidin al-mahdiin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan para sahabat-sahabatku yang telah mendapatkan petunjuk, yaitu khulafa' rasidin. Nah, inilah yang sudah diwanti-wantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, bahwasanya ya, sepeninggal Rasulullah nanti akan terjadi perselisihan-perselisihan, perpecahan-perpecahan yang begitu banyak, ya. Dan itu juga diperkuat oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ummati ala salasina wa sab'ina firqatan kulluhu finar ila wahidah wahyal jamaah. Umatku nanti akan terpecah-pecah, akan terbagi menjadi 73 firqah, golongan yang pecahan-pecahan. Kulluhu finar, semuanya akan masuk ke dalam neraka, ila wahidah, kecuali satu firqah, satu golongan, wahyal jamaah, yaitu al-jamaah. Ditanya oleh para sahabat, wa mahiyal jamaah ya Rasulullah, siapa yang masuk dalam golongan al-jamaah itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ana alayya wa ashabi, barang siapa yang berpegang teguh mengikuti aku dan mengikuti para sahabat-sahabatku yang mendapatkan petunjuk, yakni khulafa' rasyidin al-mahdiyyin. Para pendengar program RRI di mana saja berada, adapun perbedaan yang muncul ya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk dalam empat hal secara umum, ya. Yang pertama, perbedaan tempat. Ini karena umat Islam itu tidak hanya tinggal di dalam satu tempat. Beda tempat, beda kebiasaan, beda adat, bahkan sampai beda pemahaman. Ya, yang kedua, perbedaan ras antar ataupun suku. Yang ketiga, perbedaan ya, bahasa. Dan yang keempat, perbedaan paham atau keyakinan. Nah, inilah poin yang keempat. Ini kadang yang justru menjadi pemicu, ya, perbedaan-perbedaan paham, keyakinan. Ini yang menjadi pemicu rentannya, ya, terurainya persaudaraan antar sesama muslim, ya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya al-mu'minu lil mu'min kal bunyani, sungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu kal bunyan, seperti bangunan, yasudu ba'dahu ba'dan, yang satu dengan yang lainnya itu saling kait mengkaitkan, saling kuat menguatkan, ya. Ini meskipun apa, meskipun beda ya, beda suku, beda ras, beda tempat, ya, tapi ketika kita diikat oleh ikatan Islam, maka jadilah kita sebagaimana bangunan yang kokoh. Kenapa? Kita nanti akan saling menguatkan, ya. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Orang-orang itu tidak nanti dikatakan sebagai seorang yang beriman, la yu'minu ahadukum, ya, salah seorang di antara kalian itu tidak akan dikatakan sebagai seorang yang beriman, hatta yuhibba, sampai ya kalian itu saling mencintai, ma yuhibbuli nafsihi, sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya, artinya para pendengar program RRI di mana saja berada, apapun yang menjadi penyebab perbedaan-perbedaan paham di antara kita, ketika kita ini adalah sudah sebagai saudara, maka jangan sampai perbedaan-perbedaan itu menjadi pemicu terurainya ikatan ukhuwah persaudaraan di antara kita. Karena ya namanya perbedaan, karena beda tempat itu mesti beda juga kebiasaan, beda suku, beda pemahaman, apalagi kalau kita nanti bicara masalah pemahaman dari Madzhabul Arba'ah, empat imam madhab sendiri, itu mereka di dalam memahami Islam itu juga mempunyai pemahaman pemahaman yang beda-beda. Tapi kita tidak dapatkan di antara empat imam madhab itu yang saling berselisih, saling gontok-gontokan, pecah belah, enggak ya, tapi mereka saling menguatkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Inilah yang harus kita bangun, utamanya di momen Idul Adha ini. Ya, jadi ya kalaulah mungkin kemarin di Idul Fitri ya kita dapat perbedaan-perbedaan ya antara Muhammadiyah dengan NU, taruhlah itu beda di dalam melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ini karena mereka masing-masing itu ada dasar, maka kita laksanakan. Itu nggak akan menjadi permasalahan, ya, nggak jadi permasalahan. Nah, sekarang ini juga, ya, pada Hari Raya Idul Adha ini, maka kita kuatkan lagi persaudaraan kita. Tidak ada yang namanya Muhammadiyah, tidak ada yang namanya NU, tidak ada yang namanya Persis dan lain sebagainya, ya. Tapi kita semua adalah Muslim. Kita semua adalah Islam, maka mari kita saling mengerti keyakinan, pemahaman yang mungkin ya di antara kita itu adalah mungkin akan berbeda dalam memahami masalah-masalah hukum, tapi yang terpenting bukan bagaimana kita memahami hukum menurut apa yang kita yakini, tapi bagaimana keyakinan kita yang beda dengan saudara kita yang meyakini pemahaman-pemahaman yang mungkin beda dengan kita, itu kita rajut dengan jalinan ukhuwah, kita rajut dengan silaturahmi, ya, kita saling legowo, kita saling menghargai pendapat-pendapat orang lain, maka ketika itu sudah ada, kita tanamkan dalam diri kita, para pendengar program RRI di mana saja berada, maka semua itu tidak akan menjadi penghalang terrajutnya jalinan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ini yang terpenting. Ya, bagaimana kita di negara NKRI ini menjadi warga negara yang bersatu padu meskipun berbeda-beda. Itulah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya meskipun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Nah, ini yang harus kita tanamkan juga, apalagi kita ini adalah seorang muslim yang ikatan ya, seorang muslim itu bukan bagaimana cara ibadah kita, tapi bagaimana akidah kita kepada Allah. Selama ya, pelaksanaan sholat kita masih sama, Nabi kita masih sama, Tuhan kita masih sama, Allah, Quran kita masih sama Al-Quran, ya, kitab suci kita masih sama-sama Al-Quran, maka tidak ada alasan dan tidak ada celah buat kita untuk kita tidak bersatu. Maka melalui momen Idul Adha ini, mari ya kita kembalikan kepada sejarah. Bukan hanya sebagaimana kita hanya ya untuk senang-senang saja, tapi bagaimana Nabi Ibrahim, Ismail dan juga istrinya mereka ya bersatu dalam keyakinan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu diperkuat pada saat momen hari raya Idul Adha ini. Inilah pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, keikhlasan yang telah ditunjukkan oleh putra beliau Ismail alaihissalatu wassalam dan juga istrinya, yang semuanya itu kemudian dikemas menjadi satu kesatuan sehingga menjadi hamba Allah yang bersatu. Ya, istri Nabi Ibrahim ya dengan keputusan yang telah diambil oleh suaminya, anaknya untuk dikorbankan ya karena keikhlasan yang dia berikan kepada Allah, maka tidak ada yang namanya perselisihan di situ. Maka ini pula lah yang harus kita rajut di hari raya Idul Adha ini. Semoga Idul Adha kali ini menjadi awal momentum yang paling berharga buat kita kaum muslimin untuk terus bersatu. Mari kita gaungkan persatuan dan kesatuan ini di mana saja, ya. Sekali lagi, terkait dengan ras suku kita yang berbeda, tempat kita yang berbeda, keyakinan pemahaman kita yang berbeda, tapi jangan sampai itu semua menjadi laknat buat kita. Jadikan itu semua rahmat buat kita, karena sesungguhnya kita semua bersatu. Dan yakinlah, selama kita masih masuk dalam golongan umat Nabi Muhammad, maka kita akan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita, kullu ummati, kata Rasulullah, seluruh umatku, dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Ini yang kata kunci yang harus kita pegang pada kesempatan pagi hari ini, ya, bahwasanya kita semua selagi kita masih menjadi umat Nabi Muhammad, mengikuti perintah Allah, mengikuti apa yang menjadi saran petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada umat Nabi Muhammad kemudian kok yang masuk ke dalam neraka. Semuanya akan diangkat derajatnya, semuanya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Maka mari ya kita perkuat jalinan ukhwah kita, tali silaturahmi kita pada hari yang adha ini. Demikian ya sekilas untuk pembuka kajian mutiara pagi kita pada pagi hari ini. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin ingin didiskusikan, ya kita bahas bersama. Tafadol, silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita akan langsung aja nih undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami. Anda bisa ikut gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp ya. Dan kita sudah ada WhatsApp yang masuk nih Pak Ustadz, dari Ibu Warni di Permata Asri Karanganyar. Katanya izin bertanya Pak Ustadz, apa aja sih sunah-sunah Rasul yang harus kita laksanakan di dalam menyambut Idul Adha yang utama, katanya nih dari Ibu Warni. Pak Ustadz silahkan.
3: Baik ya, terkait dengan momen hari raya Idul Adha itu ada sunah-sunah yang nanti akan kita laksanakan ya, baik kita sepelaku sahibul kurban, orang yang akan berkurban, atau kita sebagai kaum muslimin yang mungkin belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban. Sunah-sunah yang paling utama, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis, idza ra'aitum halala bil hijjah, apabila kalian telah ya melihat hilal ya pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka apa yang harus kita lakukan, wa arada ahadukum ayudohi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban ya, ini untuk yang sahibul kurban ya, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka tahan untuk tidak menyubur rambut dan kuku. Jadi sunnah yang paling utama yang nanti harus dia lakukan bagi sahibul kurban, orang yang hendak berkurban ya, kecuali yang tidak kurban, itu mulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah kemarin, itu disunahkan untuk tidak memotong rambut dan memotong kuku, artinya tidak bercukur dan juga tidak memotong kuku. Kemudian yang kedua, perbanyak amalan-amalan soleh ya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena tidak ada amalan yang paling utama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang pahalanya atau amalan tersebut itu lebih paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali amalan tersebut, amalan yang dilaksanakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyak untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah, perbanyak untuk melaksanakan membaca Al-Qur'an, zakat, sedekah ya. Ini perbanyak amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah, dan tekan sebisa mungkin, jangan kotori 10 awal Dzulhijjah ini dengan kemaksiatan-kemaksiatan ya. Semuanya kita fokuskan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nanti puncak amalannya yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, di tanggal 9 Dzulhijjah ini puncak amalan yang nanti harus sama-sama kita laksanakan. Mudah-mudahan semua kaum muslimin ya itu bisa melaksanakan ini semua, yaitu apa? Melaksanakan ibadah puasa sunnah, yaitu di 9 Dzulhijjah yang disebut puasa Arafah. Ini sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena as-saumu yaumul Arafah atasibu ya Allah wa yukaffiru sanatul lati ba'dahu wa sanatul lati qablahu. Jadi puasa satu hari di 9 Dzulhijjah atau yang disebut puasa saum Arafah itu pahalanya, keutamanya akan menghapus dosa-dosa kita satu tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Maka rugi kalau sampai kita tidak melaksanakan Syiam Arafah ya di 9 Dzulhijjah. Kapan jatuhnya 9 Dzulhijjah? Karena hari rayanya nanti hari Rabu, maka hari Selasa besok kita sama-sama melaksanakan ibadah Syiam Arafah. Kemudian selanjutnya ini juga masuk sunnah ya. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat Idul Adha, maka disunahkan bagi kita untuk tidak makan terlebih dahulu ya, baru nanti kita makan minum setelah kita pulang dari sholat Id. Ini kebalikan dari waktu sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri disunahkan makan dulu sebelum sholat Id, tapi kalau Idul Adha disunahkan untuk tidak makan dulu sebelum melaksanakan sholat Id. Dan bagi sahibul kurban sunahnya lagi ditambah, makannya nanti adalah daging kurban yang ia kurbankan. Dan pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha disunahkan kita untuk pakai baju yang paling bersih, yang paling baru, yang bagus, bukan paling baru ya, pakai wangi-wangian, dan disunahkan pakai baju yang berwarna putih. Tapi itu beberapa sunah dan masih banyak sunah-sunah yang lain. Ya, silakan.
2: Baik Pak Ustadz, kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah ikut bergabung pagi hari ini ya Pak Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, perbedaan golongan ini adalah pemicu perpecahan kalau setiap golongan menganggap golongannya yang paling benar. Golongan yang menganggap paling benar di dalam kelompoknya ada kesombongan. Iblis tercela karena di dirinya ada sifat sombong. Mohon pencerahannya Pak Ustadz dari Sudarman di Kota Gajah. Silakan Pak Ustadz. Baik.
3: Inilah yang sebenarnya. Umat Islam itu tidak bersatu bukan dari masalah siapa Tuhannya, siapa Nabinya, apa kitabnya. Kalau kita

0: sombongan. Nah, itu sebenarnya bisikan-bisikan iblis dari situ. Ya, kita di dalam diri kita dimasuki apa yang kita amalkan, golongan yang kita pegang itu yang paling benar, ya. Sehingga kesombongan itu tadilah yang akhirnya menjadi penyakit di dalam diri kita. Kemudian dari setitik kesombongan itulah nanti yang akan memasukkan kita ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi misqala dzaratin minal kibri. Ya, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat setitik dari kesombongan. Nah, di situ sebenarnya ya yang menjadi poinnya. Karena kesombongan yang ada di dalam diri kita ini yang menjadikan kita itu tidak masuk ke dalam surga. Nah, lalu kesombongan itu muncul dari mana? Dari fanatik kita itu. Fanatik golongan, menganggap golongan kita ini yang paling benar. Nah, inilah penyakit yang harus kita hilangkan, ya. Kita enggak ada masalah mau kita mau di NU, di Muhammadiyah, di LDI atau di mana saja yang kita mungkin tahu di negara kita itu, silahkan kita untuk berorganisasi di mana saja. Tapi ingat, jangan sampai menganggap bahwasanya apa yang kita pegangi golongan kita yang paling selamat, sementara yang lain salah. Tidak, itu salah besar. Maka di mana saja kita berada, selama kita masih melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, yakinlah kita nanti akan selamat. Dan kalau itu sudah kita yakini, ya, tidak menganggap yang lainnya itu salah, maka kesombongan itu akan hilang dari diri kita. Baik, begitu.
1: Baik, kita undang kembali untuk Anda nih pendengar yang ingin ikut bergabung. Anda bisa ikut bergabung bersama kami melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp ya di 0811-7207-909. Baik, kita bacakan lagi WhatsApp nih Pak Ustadz dari Bapak Akmal di Sukarame. Pak Ustadz, bagaimana cara membagi hewan kurban dalam Islam? Ada tidak ketentuan berat daging yang dibagikan untuk masyarakat? Ya, silakan Pak Ustadz.
0: Baik. Ini di sini kondisi hujan, mudah-mudahan masih jelas terdengar suara saya.
1: Masih jelas nih Pak Ustadz.
0: Baik, terkait dengan masalah ibadah kurban, jadi kalau kita kembalikan ke dalam hukum fikih, maka pembagian hewan kurban itu telah ditetapkan, yaitu sepertiga. Jadi hewan kurban itu yang kita kurbankan itu dibagi menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk sahibul kurban, untuk kita yang berkurban. Sepertiganya lagi ya untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita. Dan sepertiganya lagi dibagi untuk ya para fakir miskin, para du'afa, ya ini. Ini dibagi menjadi tiga bagian. Ini pembagiannya ya, ketentuan bagiannya. Tapi ketika mungkin ya bagian kita sebagai sahibul kurban yang sepertiga itu kita mau tambahkan kepada bagian yang lain, mau dibagikan semua nggih. Tafadhal, monggo silakan. Jadi tidak ada masalah di situ. Tapi kalau secara pembagian itu hewan kurban itu nanti dibagi menjadi tiga bagian, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiganya lagi nanti dibagikan kepada saudara, tetangga, masyarakat, dan juga untuk yang fakir miskin. Ini pembagian kurban. Jadi kecuali nih, satu ingat yang harus kita pahami ya, kecuali kurban wajib, karena kurban itu nanti dibagi menjadi dua, ada kurban sunnah dan kurban wajib. Kurban sunnah, kurban wajib itu korban karena sebab kita nazar. Kalau kita bernazar seperti gini, kalau saya, anak saya lulus ujian, atau kalau panenan saya ya, di tahun ini baik, bagus, saya bernazar kepadamu ya Allah, di Idul Adha ini saya akan berkorban satu ekor kambing. Nah, kebetulan qadarullah ya panenannya baik, apa yang dia nazarkan itu terwujud, maka dia wajib untuk kurban. Nah, untuk kurban wajib ini, sahibul kurban, orang yang berkorban tadi itu tidak boleh makan sedikit pun daging dari hewan kurban yang dia nazarkan. Seluruhnya dibagikan kepada kaum muslimin, nggak boleh dimakan. Ini untuk korban wajib. Tapi kalau korban sunnah yang bukan karena sebab nazar, itu tadi dibagi menjadi tiga bagian, sepertiga untuk yang kurban, sepertiga lagi nanti untuk saudara-saudara, tetangga, masyarakat, dan sepertiga lagi untuk para kaum du'afa, fakir-fakir miskin dan lain sebagainya. Tapi itu pembagian daripada hewan kurban.

0: Oke, baik. Dan ini kita gak kerasa Pak Ustadz sudah di ujung kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi, Pak Ustadz. Tapi mungkin sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi, apakah ada hal penting nih yang ingin disampaikan Pak Ustadz terkait dengan topik kita pagi hari ini, yaitu merajut tali persaudaraan dan kebersamaan antar sesama muslim di hari Idul Adha. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, di penghujung acara ini saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan kepada seluruh saudara-saudara saya seiman, seakidah, di mana saja berada, mari momentum hari raya Idul Adha ini yang merupakan hari kebahagiaan, hari kemenangan kaum muslimin, jangan kita perkeruh dengan perbedaan-perbedaan paham, perbedaan-perbedaan pendapat terkait dengan apapun, ya, dengan apa utamanya masalah pemahaman-pemahaman, ya, baik itu mau kita takbiran 3 kali atau 2 kali, itu semua ada dasar-dasar dari dalilnya masing-masing. Jangan semua itu dijadikan sebagai momen perpecahan, tapi mari kita kembalikan, ya, semua perbedaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita perkuat hubungan tali silaturahmi di antara kita, saling mengunjungi, ya, saling berbagi rizki di momen Idul Adha ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dan memudahkan kita untuk menjadi ummatan wasatan, ummatan wahidatan, umat yang bersatu, ya, jauh dari perpecahan yang ada. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua pendengar kita di pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ustadz. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa kembali ngobrol, ya. Dan pendengar, demikian obrolan kita bersama dengan Bapak Ustadz Zainal Arifin, SPDI, tentang merajut tali persaudaraan dan kebersamaan antar sesama muslim di hari raya Idul Adha. Semoga apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Ustadz tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Kita juga akan semangat, ya, untuk berbagi keikhlasan dan kebersamaan tentunya di hari raya Idul Adha nanti. Dan tentunya kita bisa dapat meneruskannya dalam kehidupan keseharian kita. Kami akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja, ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja, ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungli.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 6.
2: Mina Muari pasangan Galih Widya Putra dan Gary Meldarina meraih juara pertama pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung 2026 di Gedung Balai Keraton Kompleks Kantor Gubernur Lampung. Keduanya dipastikan mewakili Lampung pada ajang Duta Bahasa Tingkat Nasional. Puncak penganugerahan dihadiri jajaran pemerintah daerah Balai Bahasa Provinsi Lampung serta perwakilan perguruan tinggi di Lampung. Acara juga diikuti para finalis Duta Bahasa dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Lampung menyampaikan ajang Duta Bahasa menjadi ruang pembinaan generasi muda dalam penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah. Menurutnya, anak muda memiliki peran penting menjaga identitas budaya di era digital. Perkembangan teknologi digital menjadi tantangan baru bagi pelestarian bahasa daerah. Generasi muda diminta tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik serta menjaga penggunaan bahasa Lampung di ruang digital. Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan dukungan terhadap penguatan literasi dan kebudayaan di kalangan anak muda. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi bersama Balai Bahasa dan berbagai lembaga pendidikan. Beranjak mit informasi Saibarih, Denpasar City Expo menghadirkan produk unggulan UKM atau IKM dari daerah peserta rapat kerja Komisariat Wilayah 421 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI yang digelar di kawasan Pramasanur Beach, Bali. Kegiatan ini menjadi wadah promosi berbagai inovasi pelayanan publik sekaligus menampilkan produk unggulan UKM-IKM dari daerah peserta Komwil 4 APEKSI. Pelaksanaan Denpasar City Expo diikuti oleh pelaku UKM-IKM dari 13 kota peserta Raker Komwil 4 APEKSI serta 12 UKM-IKM unggulan binaan Dekranas Dakota Denpasar. Berbagai produk kreatif dan unggulan dipamerkan mulai dari fashion, kriya, tenun, kuliner hingga produk berbasis kearifan lokal yang mencerminkan identitas budaya masing-masing daerah. Wakil Ketua Dekranas Dakota Denpasar mengatakan pelaksanaan Denpasar City Expo merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif, khususnya pelaku UMKM agar semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kegiatan ini juga menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan para pelaku usaha dengan pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Piala Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Terima kasih Mira Muaki, Pagunung Iskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Pagi hari ini kerasa sedikit berbeda Mira Muaki. Langit yang sejak subuh ini tampak mendung akhirnya menurunkan hujan perlahan ya Mira Muaki. Tentunya menghadirkan suasana yang tenang dan juga sejuk di awal akhir pekan kita hari ini. Tentunya Minak Muahi, butiran air yang jatuh membasahi jalan, kemudian membasahi atap rumah dan juga pepohonan di sekitar kita, menjadi pengingat ya untuk memulai hari dengan dengan ritme yang lebih pelan dan juga tentunya penuh dengan rasa syukur gitu Minak Muahi. Barangkali di beberapa sudut kota ada yang masih menikmati hangatnya kopi sambil mendengarkan suara hujan, tapi sementara sebagian lainnya ada juga yang tetap bersiap nih untuk menjalani rutinitas seperti biasa. Walaupun akhir pekan gitu, hari Minggu, hari libur, tapi barangkali ada para pekerja yang tidak merasakan apa itu hari libur gitu ya. Ya, Mira Muaki, hujan di pagi hari tentunya kadangan selalu punya cerita gitu ya. Ada yang nganggap kalau hujan di pagi hari itu jadi penghalang perjalanan, tapi nggak sedikit juga gitu ya Mira Muaki yang juga merasakan kayaknya ngerasa tenang gitu ngedengerin suara rintik-rintik hujan gitu ya. Terus juga udara yang biasanya terasa panas gitu ya, kali ini berubah jadi lebih segar gitu dan membawa nuansa yang nyaman dan jarang hadir gitu di pagi hari gitu ya. Beberapa hari belakangan ini hujannya kan selalu di sore hari gitu ya. Tetap hati-hati Mina Muaki di perjalanan karena barangkali jalanan ini lebih licin dan tentunya jarak pandang juga agak sedikit terbatas gitu ya. Kemudian juga pastikan perlengkapan hujan ini sudah siap supaya aktivitasnya tetap berjalan lancar. Untuk Minak Muaki yang barangkali masih menikmati suasana pagi di rumah, mungkin ini saat yang pas gitu ya untuk menarik nafas sejenak, menikmati momen sederhana yang sering kali terlewatkan karena hujan pagi itu selalu punya cara gitu Minak Muaki untuk membuat suasana terasa lebih hangat ya. Amalia menemani pagi hari Minak Muaki hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat di Helauni pagi Hani. Tetap semangat menjalani hari dan biarkan hujan pagi ini menjadi irama yang menenangkan lelah kita ataupun juga langkah kita hari ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat sih ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di

Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket. Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

Ya, Minak Muakhi, tentunya di setiap daerah itu ada yang namanya cagar budaya, Minak Muakhi, ya, termasuk di Provinsi Lampung. Nah, di Pulau Jawa, tepatnya di Kota Cirebon, Jawa Barat, keberadaan puluhan objek cagar budaya di daerah itu menjadi andalan utama dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis sejarah, tradisi, serta kearifan lokal masyarakat setempat. Wali Kota Cirebon mengatakan daerahnya ini punya posisi penting, ya, sebagai salah satu pusat pertumbuhan peradaban di wilayah pesisir utara Jawa Barat dengan banyaknya warisan budaya yang masih terjaga hingga saat ini, Minak Muakhi. Saat ini ada sekitar 70 objek cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan ada juga 41 objek diduga cagar budaya yang masih dalam proses identifikasi dan penilaian oleh tim ahli cagar budaya. Nah, hal ini membuktikan bahwa Cirebon itu menyimpan warisan peradaban yang sangat besar gitu, Minak Muakhi, dan tentunya harus dijaga. Kekayaan budaya yang ditetapkan oleh pemerintah meliputi berbagai situs bersejarah seperti Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, Kaprabonan, hingga Taman Wisata Goa Sunyaragi yang juga menjadi identitas budaya daerah. Nah, pelestarian cagar budaya saat ini menjadi salah satu pilar strategis dalam visi pembangunan Kota Cirebon berkelanjutan, karena nggak cuma berkaitan sama aspek sejarah, tapi juga mendukung perkembangan sektor wisata budaya. Tentunya keberlanjutan sektor wisata budaya ini juga bisa memberikan efek ekonomi yang luas gitu ya, Minak Muakhi, bagi masyarakat melalui pertumbuhan usaha pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Nah, sepanjang 2025 tercatat jumlah kunjungan wisatawan itu mencapai lebih dari 5 juta orang, didukung dengan keberadaan 284 hotel, kemudian kafe dan juga restoran, serta 316 pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di subsektor budaya maupun pariwisata. Selain mengembangkan sektor wisata, pemerintah daerah juga terus memperkuat tata kelola kebudayaan, Minak Muakhi, melalui berbagai inovasi di tengah keterbatasan yang dihadapi saat ini. Salah satunya melalui optimalisasi Museum Topeng Cirebon yang mencatat sebanyak 9.975 kunjungan sepanjang 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat edukasi berbasis wisata sejarah kepada masyarakat. Lalu pihaknya juga menghadirkan gedung Rara Santang, ya, sebagai ruang kreatif publik di Kota Cirebon sekaligus juga pusat aktivitas bagi 201 sanggar dan kelompok kesenian di daerah tersebut. Jadi pihaknya juga terus bergerak begitu, Minak Muakhi, dan tentunya berinovasi di tengah keterbatasan yang ada gitu ya. Penguatan kebijakan dari pemerintah pusat juga tetap sangat dibutuhkan supaya pelestarian cagar budaya ini bisa berjalan lebih optimal.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

0: ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Kak, kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
3: Oh iya, lagu apa sih itu?
2: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
3: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
2: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
3: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
4: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.